0: administratif dari pemerintah Arab Saudi.
1: Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen. Sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
1: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
5: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya dikartikan sekaligus.
4: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
6: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
4: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
10: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
9: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
9: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
9: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
9: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya

0: mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja tuh juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
1: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
3: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan

0: merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus saka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus saka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kebahagiaan guru saat melihat bekas muridnya berhasil. Itu yang dirasakan Marincelo Tulung, guru honorer 30 tahun di SD Impres Miangas. Di balik rasa bahagia itu, ia masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan gaji yang layak. Mengabdi di pulau terluar mulai tahun 1991 dengan upah Rp10.000 per bulan. Sebagian besar pahlawan tanpa tanda jasa tidak dapat bertahan. Di tengah keterbatasan guru itu, dia tetap berdiri menjalankan amanah Ki Hajar Dewantara menjadi tutur Yandayani. Di depan murid-murid SD

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Ya baik pendengar Indonesia Sejati, demikian ada Rock Horizon ya, kembali sudah melengkapi pagi Anda. Ya, lanjutan untuk menaruh pagi sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional. Ya, nanti di jam 9 pendengar. Ya, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, Anda akan ikuti sulut bicara, akan bicara topik terkait pendidikan di daerah perbatasan ya, antara harapan dan tantangan ya, menghadirkan narasumber ya dari Camat Miangas dan kemudian Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Anda yang mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, pastikan segala sesuatu boleh berjalan lancar ya. Dan Anda juga bisa nanti ikutan ya untuk kembali memberikan tanggapan ya, masukan ataupun pertanyaan ya melalui sulut bicara pagi ini.

Baik, berikutnya kita tinggalkan Lava Band ya dengan Pergi Saja. Selanjutnya program 1 RR Manado akan segera menghadirkan Sulut Bicara ya pagi ini.

0: Baik, selamat pagi pendengar yang mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado dan juga menyaksikan atau menonton kami via channel YouTube kami di RRI Manado, begitu ya. Selamat pagi kembali, bahagia sekali kami kembali menyapa Anda di kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, atau masih pagi memang begitu, karena cuacanya pagi-pagi sudah begitu panas. Biasanya jam begitu ya Pak ya, jadi jam 9 ini terasa sudah begitu panas, siang sudah terik. Jadi biasanya pagi-pagi masih dengan udara sejuk, tapi akhir-akhir ini pagi-pagi sudah sangat terik cuacanya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk berkarya, untuk beraktivitas, melakukan semua tanggung jawab yang Anda harus lakukan di hari ini ya. Novi menyapa Anda untuk satu jam ke depan di program Sulut Bicara. Hari ini kita akan membahas satu topik terkait pendidikan, begitu ya. Jadi ada topik kita di Sulut Bicara untuk edisi hari ini, hari Rabu di 19 Agustus 2026, kita akan membahas tentang pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan, begitu ya. Sudah hadir di sini narasumber kita, ada Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Boleh didekatkan Pak mic-nya? Iya, begitu ya.
1: Ya,
0: nah, baik, ada narasumber kita yaitu Dr. Andes Arnold Poli, SHMAP. Selamat datang Pak Arnold. Selamat pagi, begitu ya.
1: Ya, tentu selamat pagi.
0: Gimana kabar nih Pak pagi hari ini?
1: Hari ini ya memang satu bulan terakhir ini cuaca panas, jadi ini ya kita turun dari Tomohon ini angin keras,
0: angin dan kencang.
1: Cuacanya sudah matahari ada, panas sudah mulai ada, jadi itulah keadaan yang saat
0: terjadi
1: ini di Tomohon dan tentu yang ada di Manado. Demikian.
0: Tapi kabar baik-baik saja perjalanan ke sini?
1: Ya, baik-baik
0: tidak
1: saja.
0: Tidak mengalami kendala begitu Pak ya?
1: Iya.
0: Kemudian kita juga menyapa narasumber kita dari perbatasan ini ya. Ada Camat Miangas Ibu Olita Papalapu Esos MM. Kita sapa dulu Ibu Camat Miangas Ibu Olita Papalapu Esos. Selamat pagi Bu, dapat mendengarkan suara kami?
2: Iya, selamat pagi. Iya, jelas sekali di sini di Miangas kedengaran suaranya.
0: Gitu ya. Ibu Camat, gimana cuaca di sana Ibu Camat pagi hari ini?
2: Sama. Iya,
0: berangin
2: cerah, berangin, dan ini sudah hampir 3 bulan dengan cuaca yang sama, panas, tidak hujan-hujan,
0: tidak
2: dan angin kencang. Tapi ya hari ini kita boleh lihat di sini agak sedikit apa ya namanya, agak sedikit redah anginnya.
0: Oke, okay. Gelombang di sana?
2: Untuk gelombang sekarang aman-aman terkendali.
0: Baik ya. Bagus sekali signal pagi hari ini Ibu dari Miangas ke sini. Kedengaran modulasinya cantik secantik Ibu di sana.
2: Terima kasih.
1: Amin.
0: Baik, kita membahas tentang bagaimana pendidikan ini sebenarnya merupakan hak setiap anak, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Namun realitas pendidikan di wilayah perbatasan ternyata masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari keterbatasan tenaga pendidik, kemudian juga keterbatasan sarana pembelajaran, belum juga akses teknologi hingga kondisi geografis di sana ya. Di tengah tantangan tersebut, semangat pendidikan yang merdeka diharapkan mampu memberikan ruang bagi sekolah, guru, dan peserta didik untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhan daerah. Jadi, sejauh mana sebenarnya konsep pendidikan ini telah dirasakan anak-anak di wilayah perbatasan Sulawesi Utara, begitu? Khususnya konsep pendidikan merdeka ya. Jadi, kita akan bahas bersama-sama, karena ini terkait pendidikan di perbatasan, kita dengarkan dulu. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga ini, Ibu Camat, bagaimana melihat kondisi pendidikan di Miangas saat ini? Seperti apa?
2: Iya, baik. Berbicara tentang pendidikan tentunya itu merupakan satu hal yang urgent tentunya buat anak-anak kita. Nah, di sini kami tentunya di sini kalau melihat pendidikan yang ada di perbatasan, khususnya yang ada di Pulau Myangas. Nah, kemarin pasca kedatangan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei kemarin. Nah, di sini kami tentunya sangat berterima kasih dengan kedatangan Bapak Presiden. Karena dengan adanya kedatangan Bapak Presiden memicu semua lini untuk masuk ke Myangas dengan berbagai macam pembangunan yang dibangun di perbatasan, khususnya di Kecamatan Khusus Myangas. Dan tentunya dari setiap lini yang masuk di Myangas dalam pembangunan-pembangunan yang ada tidak ketinggalan, yaitu pembangunan sekolah. Nah, di sini kami memang kami tentunya pemerintah yang ada di Kecamatan Khusus Myangas sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut yang begitu memperhatikan sektor pendidikan, yaitu khususnya pada pembangunan-pembangunan yang ada. Nah, untuk kemarin memang kami sudah disentuh karena pada tahun kemarin itu memang kalau berbicara tentang sekolah, nah itu yang sempat viral juga, yaitu sekolah SD kemarin memang rusak parah. Ya, rusak parah, sehingga kami harus mengambil keputusan mengalihkan tempat pembelajaran itu di kantor saya, itu di kantor camat. Dan pada saat ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati melalui dana alokasi umum, sehingga kemarin itu ada revitalisasi untuk sekolah SD. Dan kemarin juga melalui APBN itu juga ada revitalisasi SMK sama SMP-nya. Dan kemarin pada tanggal 15 kemarin itu untuk revitalisasi SD, SMP maupun SMK semuanya sudah selesai. Jadi tinggal finishing untuk rumah dinasnya.
0: Oke. Berarti ada karena kedatangan Pak Presiden begitu, jadi semuanya menjadi perhatian akhirnya ya di Myangas ya, menjadi perhatian dan syukur pokoknya karena hal ini akhirnya berimbas positif untuk sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, ternyata seperti itu kondisi sekarang di sana. Jadi anak-anak sekolah sekarang sudah kembali ke tempat belajar mereka atau masih di kantor camat, Bu?
2: Oh, sudah. Sudah, Bu. Kemarin ketika selesai revitalisasi awal melalui dana dari kabupaten itu, setelah selesai itu kami langsung mengalihkan kembali pembelajarannya itu di tempat yang seharusnya.
0: Nah, pertanyaan juga yang menggelitik sebenarnya, apakah juga di sana anak sekolahnya masih banyak atau seperti apa kondisi anak-anak yang sekolah di sana?
2: Iya, kalau untuk anak-anak untuk SD-nya sendiri itu ada kurang lebih 70 sekian orang, 76 orang. Ya, kemudian SMP-nya ada 38, kemudian SMK-nya ada 34 orang.
0: Iya, jadi syukurlah ya mereka setidaknya punya sekolah di situ, tidak harus mengambil cara sekolah di tempat yang lain begitu ya. Jadi di situ tersedia fasilitas sekolah untuk SD, SMP, dan SMA. Jadi seperti itu ternyata. Kalau Pak Arnold gimana kira-kira sebagai perspektif guru ini ya, di sana juga perlu pastinya tenaga pengajar juga diperlukan ya. Jadi dari perspektif guru kira-kira persoalan paling mendasar yang dihadapi di sana seperti apa kalau menurut Pak Arnold?
1: Baik, terima kasih Bu Novi.
0: Ya.
1: Pertama-tama saya bersyukur karena diundang oleh RRI untuk melakukan talk show dalam kaitan dengan mencermati apa yang terjadi di Kabupaten Talaut, lebih khusus di Kecamatan Myangas yang merupakan kecamatan kurang lebih 0,019% dari Kabupaten Talaut, itu paling terkecil, dengan topik harapan dan tantangan pendidikan di Sulut ini. Baik, terima kasih juga karena telah mengundang kami sebagai pengurus Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Saya mau menyapa dulu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.
0: Damai di hati, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan.
0: Amin.
1: Sansiote sang pate-pate. Somah kai kehage. Moto tabian, moto tompian, bomoto tanoban. Pakatiti tuhemah, pakengandung bangena. Boleng balang singkah hindo.
0: Duh, memang mencakup semuanya
1: itu. Pakatuan bo pakaluarin. Ini biasa Agi selalu ungkapkan dalam pertemuan-pertemuan yang tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Baik, yang saya hormati, saya banggakan Ibu Camat yang tidak lama lagi saya dengar akan mencapai gelar doktor. Semoga sukses Ibu Camat. Ibu Camat yang saya banggakan Ibu Oli Papalapu, maaf ya. SE Magister Management. Baik, serta yang saya hormati tenaga kependidikan baik TK, PAUD, SMP, SMK Negeri 2 Talaut yang saya banggakan, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Talaut khususnya di Miangas, dan saya mau menyampaikan bahwa izin Ibu, saya memang sudah 2 kali ke Miangas di tahun 2019 ya. Saya menuju ke Miangas karena waktu itu saya sebagai asisten satu provinsi mematok airport yang ada di Miangas itu.
0: Oh, gitu.
1: Pematok awal. Ya, nanti diteruskan oleh pemerintah selanjutnya. Baik. Mencermati apa disampaikan oleh Ibu tadi bahwa kondisi di lapangan sekarang ini bahwa begitu gercap, gerak cepat daripada pemerintah pusat, ya. Setelah mendengar beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di daerah 9 kepulauan di Indonesia, termasuk yang ada di Sulawesi Utara ini, yang adanya kita ada di perbatasan sana,

0: akan ada multiplier effect turunnya tentu seorang presiden. Sehingga terjadi suatu gebrakan yang tentu sangat signifikan diharapkan oleh Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara atau lebih khusus di Kecamatan Miangas ini. Bahwa pasca didengarnya bahwa ada sekolah SD negeri yang rusak di sana akibat tentu bencana, maka turunlah Bapak Presiden melihat itu dan langsung ditangani secara horizontal dan vertikal, yaitu pemerintah pemerintah Talaut dengan dana daknya, kemudian ditambah lagi dengan revitalisasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan lewat tentu petunjuk perintah daripada Pak Prabowo. Nah, keadaan seperti ini tentu menjadi pemicu dan pemacu dari pemerintah setempat untuk meningkatkan yang namanya output, ya, kualitas dari Pak anak didik itu. Bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas para anak didik itu? Pertama ditentukan oleh satu, faktor tenaga pendidik.
1: Ya, betul.
0: Nah, memang tadi belum dapat disebutkan, ya, berapa jumlah tenaga pengajar yang dari SMK Negeri 2 Talaut itu di yang Miangas. Kemudian di SD ada berapa guru dan di SD berapa guru. Nah, setelah kami membaca regulasi, ya, semoga ini kepentingan untuk di SMK misalnya penjurusan jurusan apa, kemudian berapa guru di sana. Nah, kemudian apakah di sana guru-guru tetap masih mendapatkan yang namanya kita kenal ini ada 5 pulau di sana, ya, yang kita kenal 5 pulau yang di Talaut itu termasuk Miangas adalah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal. Nah, setahu dari aliansi guru bahwa ini ada insentif-insentif tertentu. Tentu insentif itu sesuai dengan kemampuan negara atau kemampuan daerah provinsi atau kemampuan daerah Kabupaten Talaut. Nah, ini, nah, memang sebelum-sebelumnya, pertama sekali lagi saya mintakan ini tenaga kependidikan.
1: Betul, Pak.
0: Yang memang perlu kita, walaupun kita punya selengkap apa sarana prasarana kita, tapi kalau tidak ditunjang dengan tenaga pendidikan, itu ada berarti tetapi tidak terlalu signifikan.
1: Betul.
0: Makanya perlu didorong agar supaya bagaimana memenarik agar guru-guru yang ada di Manado, di Tomohon mau ke Miangas dan tinggal di Miangas.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Mungkin mereka bisa persiar 1 bulan sekali, ada insentif pesawatnya, mungkin datang dari sana, bisa ya,
1: iya,
0: gratis
1: bisa
0: dari sana. Ini contoh itu,
1: iya,
0: itu bantuan daripada karena kita punya airport di sana. Itu bisa saja akan terjadi kalau ini nanti diinisiasi oleh kepala kecamatan menyampaikan bagaimana mau menarik supaya banyak tenaga-tenaga pengajar yang mau ke sana. Sebab yang pasti bahwa guru tentu dia siap untuk mengajar apapun, yang penting dia bisa dapat hidup nyaman aman, termasuk kebutuhan keluarganya.
1: Betul.
0: Saya pikir juga Ibu Camat demikian.
1: Iya.
0: Makanya ya kan, nah, kalau seperti itu ya tentu lebih semangat.
1: Betul.
0: Ya kan? Sekali-sekali Ibu Camat dipanggil oleh Presiden Prabowo. Camat Miangas, mari kita bicara di istana. Nah, itu contoh salah satu bagian insentif. Nah, jadi ini perlu juga.
1: Iya,
0: apalagi di sana kalau saya lihat di SD ada 79. SMP 38. SMA 34.
1: Iya.
0: Hitung-hitung jadi ada tuh masyarakat di sana yang punya anak setengah yang keluar dari sana. SD sudah keluar setengah,
1: iya,
0: 38 ke lebih, ke apa mungkin ke apa namanya
1: pindah ke
0: ibu kota kabupaten
1: ke Melong begitu
0: Melong,
1: atau ke mencari
0: ya kan,
1: pendidikan
0: sudah,
1: yang lebih 38. Baik begitu ya.
0: Kemudian selanjutnya
1: lebih sedikit
0: 34. Nah, 34 itu berarti ada 4 lagi SMP yang
1: keluar lagi.
0: Keluar berarti sudah sudah 50% yang keluar di sana. Nah, harapan ini semua

0: agar supaya tidak bisa keluar anak-anak, tidak mau lagi keluar, kalau satu, guru-guru tenaga kependidikan diberikan insentif tersendiri. Tapi ingat, tentu kita berharap kepada pemerintah pusat, karena juga pemerintah pusat punya skala prioritas dan dia tentu berpikir mana yang paling prioritas. Dan ini tentu yang kita harapkan.
1: Ya,
0: sesuai dengan keuangan pusat, sesuai dengan keuangan daerah provinsi, dan sesuai dengan keuangan dari Kepulauan Telaut.
1: Betul.
0: Contoh, masih ada dana untuk surplus. Misalnya, oh masih bisa kita kasih bantuan untuk SD dari Kabupaten Telaut. Ada. Itu contoh. Tapi kalau tidak ada gimana? Nah begitu juga dengan provinsi, begitu juga dengan pusat. Nah ini jadi sekali lagi ini supaya tidak ada lagi anak-anak yang keluar dari sana.
1: Betul, karena mereka rasa cukup saja di sana karena,
0: cukup saja karena
1: tenaga
0: apa?
1: Pendidiknya.
0: Tenaga pengajar, bahasa Inggris no problem, kimia, fisika, mau otomotif, mau nelayan. Nah, di sana kalau tidak salah jurusan apa ya, MSMK nelayan kalau tidak salah di sana, toh nah, sudah cari orang bagaimana kira-kira bagaimana cara menangkap ikan, sekali-sekali ada contoh, sekali-sekali ada misalnya dari dosen fakultas perikanan dari Unsat mengajar di sana, itu bisa
1: luar biasa memang.
0: Ini kan contoh apa namanya inovasi,
1: inovasi ide-ide ini,
0: ide-ide
1: ya?
0: Yang boleh kami sampaikan.
1: Betul.
0: Karena kalau sampai terjadi begitu, opa malah kalau jurusan perikanan mereka belajar di Miangas.
1: Iya, jadi karena, role model begitu di sana.
0: Iya, bisa jadi role model asal oh tenaga pengajar di mana? Oh ada dari Unsrat, siapa ini? Bapak dokter ini, ibu dokter ini. Nanti diatur oleh pemerintah. Bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat, Kementerian Pendidikan dan Ristekdikti, kemudian Kabupaten Telaut, atau dengan provinsi.
1: Baik.
0: Supaya dosen itu semangat ke sana. Jadi pertama tenaga kependidikan. Kemudian kalau sarana-prasarana, saya tidak ragukan lagi.
1: Iya.
0: Karena memang saya juga pernah saya ke sana, sarannya sudah baik. Sudah baik.
1: Baik.
0: Sudah ada SMP, sudah ada SMK.
1: Sudah lengkap sebenarnya ya.
0: Tinggal bagaimana mampus memberikan motivasi agar supaya Tendik itu betah di sana.
1: Ya, setuju begitu,
0: begitu
1: pendidikan
0: Ibu
1: ya.
0: Camat.
1: Iya. Ya. Jadi ternyata fasilitasnya sudah diatur, sudah diperhatikan, harus juga seimbang dengan tenaga pendidikannya begitu ya. Ibu Camat, kira-kira seperti apa kondisi untuk tenaga pendidikan di sana di beberapa sekolah ini? Apakah mencukupi untuk mereka, tenaga guru dan lain-lain? Apakah mereka juga memang berdomisili di sana? Atau seperti apa untuk tenaga pendidikan yang ada di sana?
2: Baik, memang sih kalau kita lihat di sini untuk sarana prasarananya memang kemarin sudah terpenuhi. Dengan kedatangan juga dari pada beberapa hari yang lalu yaitu tanggal 5 Agustus juga kami sudah kedatangan Bapak Menteri Pendidikan yang datang langsung ke Miangas meninjau revitalisasi yang dilaksanakan di Miangas dan di situ memang kami ada diberikan ruang waktu yang cukup, waktu yang banyak bersama dengan Pak Menteri untuk saling apa namanya bercakap-cakap lah dalam hal ini menyampaikan segala unek-unek. Nah ini yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri yaitu memang terkait tenaga pendidikan, apalagi untuk yang SD. Nah ini yang SD ini tenaga pendidikannya memang sangat kurang. Hanya kurang lebih 6 orang dan di situ ada juga yang masih honor. Nah ini honor sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun dengan gaji 300.000. Nah ini sampai pensiun beliau masih tetap sudah mungkin 1 tahun lagi. Mungkin beliau umur 58 tahun dan ya itu yang kami masih mengharapkan beliau untuk masih bisa memberikan tenaganya memberikan waktunya untuk anak-anak ini karena memang kekurangan tenaga pendidik dan memang pada beberapa waktu yang lalu juga kami masih memberikan juga waktu kalau memang ada waktu kami sempat untuk mengajar ke anak-anak tetapi karena kesibukan-kesibukan kami juga sehingga tidak bisa lagi untuk mengajar kalaupun di rumah masih bisa untuk buka PLS atau apa Tetapi kalau untuk ke sekolah, kayaknya kami sudah sibuk dengan pekerjaan kami, sehingga membuat waktu itu tidak ada lagi. Dan kami sudah menyampaikan hal ini kepada Bapak Menteri, bahwa bagaimana, walaupun ini semuanya sarana prasarananya lengkap, tetapi kalau SDM-nya tidak ada, ya sama juga bohong istilahnya. Jadi di sini memicu kepada tenaga pendidik, apakah mereka juga di sini, tentunya di sini karena kami di sini tidak ada tunjangan khusus.
1: Wow.
2: Jadi, makanya kami menyampaikan kepada Pak Menteri agar supaya diperhatikanlah tenaga pendidik ini. Bagaimana mereka mau bertahan di sini, sedangkan mereka harus meninggalkan keluarga mereka. Dan ini apalagi yang SMK. SMK dengan SMP itu memang rata-ratanya itu tenaga pendidik yang dari luar. Dari ini mereka harus meninggalkan meninggalkan keluarga mereka, datang di sini, mereka harus kos. Makanya itu ada beberapa ruangan yang tadinya sudah sementara juga untuk kalau untuk rumah dinas itu sementara ditinggal finishing. Nah itu mungkin juga tidak cukup juga untuk mereka tinggal bersama. Nah, jadi mereka harus mengeluarkan uang mereka kos. Harus apa namanya kos untuk makan, apalagi sekarang kayak ini tidak ada ikan sama sekali di Miangas.
1: Jadi karena cuaca
2: kalaupun
1: ombak
2: ikan
1: berangin.
2: Ya karena cuaca sudah hampir 3 bulan. Nah di sini ikannya bisa mencapai kalau dapat itu sekitaran 750.000 per ekornya. Jadi kalau di kabupaten tidak akan pernah merasakan hal yang seperti kami rasakan. Dan di Manado walaupun cuacanya buruk tetap ada ikan dengan harga yang tentunya bisa dijangkau. Tetapi kami di sini, kami di sini ya seperti itulah realita yang
1: realita,
2: ada di sini.
1: Betul.
2: Ya,
1: betul.
2: Jadi kami bersyukur walaupun dengan cuaca yang ekstrim kapal masih bisa masuk. Nah ini beberapa bulan kemarin kalau kapal tidak bisa masuk
1: logistik
2: otomatis
1: habis begitu.
2: Kadang makan kami pun habis.
1: Iya.
2: Jadi disitulah kami meminta perhatian dari pemerintah untuk minimal adalah tunjangan khusus buat kami yang ada di perbatasan ini, agar supaya tentunya ini juga membuat para pegawai yang ditempatkan di Miangas itu bisa betah.
1: Betul.
2: Iya. Dan ini mereka datang ke sini terus pulang dan tidak balik-balik. Nah itu ya.
1: Karena
2: pasti mereka mungkin datang.
1: Betul.
2: Ya. Kalau yang untuk SMK, SMP mereka masih bisa tahan, tetapi yang ada beberapa yang ada di SD itu pergi dan
1: tidak balik,
2: nanti
1: tidak
2: balik
1: kembali
2: ujian, ya.
1: Wow.
2: Memberikan ujian, ya seperti itu. Dan itu memang kami pun sudah apa namanya sudah capek sebenarnya untuk menegur, sudah memberikan laporan juga kepada kepala dinas juga sudah. Jadi sampai hari ini ya seperti inilah keadaan kami yang ada di Miangas, walaupun memang semuanya sudah ada untuk sekolah sudah pembelajarannya semua sudah dengan apa namanya TV yang besar-besar, semua
1: fasilitas-fasilitasnya sudah tersedia.
2: Fasilitasnya sudah lengkap semua. Apalagi yang kurang tinggal tentunya perhatian tentunya ya tunjangan khususnya minimal ada. Berbedalah dengan yang ada di luar dari Miangas seperti
1: betul.
2: Itu.
1: Baik, ternyata tantangan seperti itu Pak Arnold ya yang terjadi di sana. Kita terima penelpon dulu yang ingin bergabung bersama kami. Silakan saja di 0821 9583 5080 ya. Anda juga boleh komen di channel YouTube kami, di channel YouTube kami RRI Manado, dan SMS WA telepon di 0821 9583 5080. Yang sudah tersambung bersama kami silakan. Selamat pagi RRI Manado.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, silakan Pak, dengan siapa di mana
3: dengan
1: ini, Pak?
3: Dengan Cliff dari Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Pak Cliff di Minsel, gimana kabar Pak Cliff di sana? Cuacanya berangin juga?
3: Dekat luar biasa, puji Tuhan, cuaca seperti Ibu Camat bilang sudah hampir 3 bulan.
1: Oke.
3: Okay. Oh ya. Alhamdulillah bersyukur. Selamat pagi kedua narasumber ya, Ibu Camat dari Miangas ya, Kepulauan. Dan juga Pak Dr. Arnold Poli ya.
0: Makasih banyak, metop kayak kita.
3: Bute kita, masuk
0: ke rumah Mak Omei.
1: Bapak menguasai bahasa daerah ini, Bapak.
3: Kontemboan kita, sama. Begini, kalau dari saya sebetulnya masyarakat saya juga prihatin sih, apalagi Miangas itu sudah ditelingakan dari Miangas sampai Pulau Rote, terkenal kan, terkenal dalam arti kepulauan, apalagi 3T. Kalau menurut saya begini, Ibu Camat, bukan saya mau apa ya, seharusnya itu Miangas kepulauan apalagi perbatasan ada perhatian, bukan cuma hanya sebagai perhatian, tapi perhatian khusus. Jadi dalam arti memang dikhususkan karena mereka itu perbatasan dengan negara kan, negara Filipina. Mereka jauh dari daratan, akses sangat susah, jaringan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya begini, dari pemerintah itu, dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu harus membentuk, maaf ya, mungkin ini cuma saran saja sih, ada dari Dirjen, Direktorat Jenderal untuk menangani pendidikan bahkan kesehatan yang ada di kepulauan yang sangat jauh. Dan harus diberikan apa gitu, kalau gaji apa tunjangan begitu. Kalau boleh 2 kali lipat. Camat juga harus dinaikkan gaji. Kenapa? Mereka itu memang sangat, maaf ya, agak sulit juga kan. Bahan-bahannya juga di sana kan mahal. Jadi kalau pemerintah pusat atau kalau boleh ini anggota dewan, jangan hanya sebagai pendengar saja, pasif. Harus aktif dong. Perjuangkan ini daerah kepulauan, bukan cuma di Miangas ya, di Talaut. Pokoknya di seluruh Indonesia lah. Karena mereka itu agak sulitan akses dan lain sebagainya. Jadi dalam arti ketika diberikan apa itu tunjangan yang bagus, apalagi pokoknya itu mereka itu akan termotivasi dan mereka betah di situ. Dan juga titipan, kalau guru-guru di situ jangan hanya sekedar guru aja gitu, harus betul-betul guru yang punya kompetensi. Jangan lo bilang karena kasih yang di perbatasan di pulau, biar jo lulusan SD itu, yang penting dia so boleh mengajar, kasih jo. Bukan lagi itu kasih yang. Karena begini, orang kepulauan itu IQ-nya di atas tinggi, tapi kurang perhatian dari pemerintah. Jangan lo bilang kasih yang perhatian. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi mengharapkan untuk para legislator yang mendengarkan ini, usahakan dong, perjuangkan. Apalagi di Miangas ini, supaya kalau boleh gajinya Ibu Camat itu bila perlu 3 kali lipat, gak apa-apa. Amin. Karena mereka itu memang berusaha, berjuang.
1: Baik,
3: jadi dari kementerian juga, baik kesehatan, pendidikan itu, harus ada khusus, dirjen khusus untuk menangani itu di kepulauan perbatasan 3T. Itu kan, terdepan, tertinggal, dan terluar gitu kan.
1: Baik, Liv.
3: Mungkin itu aja saya dari sebagai masyarakat ya. Tetap semangat Ibu Camat dan semoga diberkati untuk kepulauan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi Cliff, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kalau masih ada di belakangnya Cliff, kita masih tunggu lagi penelpon, silakan saja di line telepon kami di 0821-9583-5080. Kalau tidak ada, gimana Pak Adol menanggapi Cliff? Sama sebenarnya harapan kita juga seperti itu. Tadi juga Pak Adol sempat nyatakan bahwa ada tunjangan khusus untuk mereka. Gimana Pak? Setuju dengan Pak Cliff tadi begitu?
0: Baik. Saya mau bagi dengan bahasa Indonesia tadi bahwa orang lagi berkuda apa dengan Pak Cliff dari Motoling. Dan kita bilang tadi, coba langsung komentar. Itu bahasa tanahnya. Pak Cliff yang dari Motoling, ya tentu memang saya melihat bahwa Pak Cliff juga mengikuti perkembangan media sosial. Sehingga bisa memberikan komentar-komentar yang cukup konstruktif dalam kaitan dengan percakapan kita pada saat ini yang memiliki title yaitu Dasolon dan Dasein, harapan dan kenyataan. Harapannya apa di Talaut? Harapannya apa di Miangas? Harapannya agar supaya semua pendidikan di sana berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik tenaga pendidik, sapras itu dan masyarakat mendukung pelaksanaan pendidikan. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataan lagi beda dengan apa yang diharapkan. Nah itu, seinnya beda. Nah, perbedaannya itu yang menjadi upaya solusi kita pada saat ini. Nah, jadi memang saya awal katakan, kunjungan daripada Pak Presiden bulan Mei itu memiliki efek domino. Nah, sehingga pasti ada beberapa staf-staf yang diutus oleh Pak Presiden untuk melihat permasalahan itu. Termasuk Menteri Pendidikan yang sudah berkunjung. Dan memang ini harus diaspirasikan. Bahwa perlu ada perhatian. Makanya itu ada 9 pulau di Indonesia ini ya, yang termasuk adalah daerah kepulauan. Termasuk di Talaut ini. Dan memang benar dikatakan Pak Klik bahwa soal yang mendapat perhatikan diperhatikan ini adalah kaitan dengan insentif-insentif, ya, tunjangan-tunjangan khusus. Makanya ada tunjangan khusus di daerah 3T itu. Nah, harapan kalau bisa 2-3 kali lipat dari gaji pokok. Nah, ini ya termasuk juga bukan cuma guru-guru, termasuk juga aparat sipil di sana yang melaksanakan tugas ASN, P3K, ya. Nah, apalagi ada kaitan dengan masih ada guru yang non-PNS. Nah, kalau gajinya hanya 300
1: sampai sudah mau
0: ikan saja 1 kilo enggak cukup.
1: Nah,
0: tetapi ini perlu diaspirasikan secara prosedural. Makanya benar juga dikatakan oleh Pak Cliff tadi, diinformasikan, diberikan warning kepada masyarakat. Termasuk dalamnya adalah anggota DPRD. Ya. Anggota DPRD agar supaya dapat memberikan saran masukan secara prosedural. Kalau ada musrembang desa, musrembang kecamatan, kemudian musrembang kabupaten, hadir kalau diundang oleh pemerintah provinsi. Supaya dapat menjelaskan secara rinci apa sebenarnya di sana pergumulan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Talaut. Sehingga itu secara prosedur bisa diperjuangkan oleh juga Bapak Gubernur ke pusat. Yang penting di secara prosedural yang kita sampaikan. Karena sekarang tidak ada lagi anggaran yang tiba saat tiba akal.
1: Iya, betul.
0: Semua sudah masuk di sistem. Berubah pun itu harus sepengetahuan daripada DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi memang ini benar, DPRD harus makanya dia turun ke lapangan mencari pokok-pokok
1: tugas-tugas mereka harusnya itu ya,
0: untuk dapat dimasukkan kepada bupati.
1: Betul.
0: Dan setahu saya bupati ini sangat peduli kepada masyarakat di sana. Makanya kalau disampaikan secara aspirasi, Pak Bupati akan berjuang semaksimal mungkin. Dan memang setahu saya tahun-tahun sebelumnya ada tunjangan khusus di 3T.
1: 3T harusnya.
0: Tunjangan di kesehatan ada, di pendidikan ada. Nah, kalau sekarang juga tidak ada, maka kami dari Aliansi Guru Sulawesi Utara mengharapkan, menghimbau kepada pemerintah, sekiranya ada anggaran yang tersedia, ini tergantung political will daripada pemerintah. Melihat permasalahan ini, kalau ada anggaran, tolong perhatikan permasalahan yang ada di Kepulauan Talaut, lebih khusus di Kecamatan Miangas.
1: Baik.
0: Karena ikan saja sekarang ini
1: susah, sama sekali tidak ada.
0: Susah ikan, belum lagi yang lain. Sedangkan ikan susah sampai 750 per kilogram. Apalagi
1: bahan baku yang lain. Betul.
0: Yang dikenal dengan needs top 10. 10 kebutuhan pokok paling mahal di sana. Gula, tepung, terigu.
1: Belum tergantung
0: terigu,
1: kapal juga. Mereka
0: belum
1: kan bawa
0: logistik. Lagi. Kalau setahun saya kapal, 2 minggu sekali trip ke sana.
1: Kalau cuaca bagus.
0: Kalau cuaca bagus. Makanya Ibu Camat, semoga dalam percakapan yang sangat singkat ini akan dapat membuka wawasan dari masyarakat setempat, dari Ibu Camat, bagaimana menyampaikan kepada Pak Bupati, kemudian bagaimana menyampaikan kepada DPRD, dan diteruskan Bupati kepada Gubernur, dan seterusnya ke pusat.
1: Semoga begitu.
0: Dan ini perlu ada, harus ada upaya-upaya. Karena memang saya pernah sekretaris kota itu seperti dengan memimpin satu provinsi. Sama saja, presiden itu memimpin, itu cuma luas wilayahnya berbeda. Tapi pikirannya sama, dari kaki sampai kepala. Semua dipikir, bupati lagi begitu, di camat. bukan cuma pikir pendidikan, ya juga pikir tentang kesehatan. Bagaimana kita di masyarakat semua sakit-sakit? Karena apa? Dokter solari. Karena insentif tidak, misalnya insentif ada. Dan ini semua menjadi perhatian daripada Ibu Camat.
1: Kita ke penelpon dulu, Pak Arnold.
0: Silakan. Gitu ya. Itu saja, Pak Cliff. Makasih banyak.
1: Penelpon selanjutnya begitu, silakan. Kalau masih mendengarkan kami dan ingin bertanya langsung bersama narasumber, silakan saja. Selamat pagi. Selamat pagi, RI. Untuk Anda yang sudah tersambung, nanti dicoba lagi di 0821-9583-5080. Masih bersama kami kedua narasumber kita, ada Dr. Andes Arnold Poli, SHMAP, Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, juga ada Ibu Olita Papalapu Esos, MM, sebagai Camat Miangas. Masih terkait pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan. Kalau masih ada satu penelpon, silakan Novi terima. Kalau sudah tidak ada, kita break dulu begitu ya. Nanti kami akan kembali lagi untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, yaitu di Sulut Bicara. Pastikan terus bersama kami, kami akan kembali setelah yang berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Baik. Baik, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado. Masih terkait pembicaraan kita di Sulut Bicara untuk topik kita yaitu pendidikan di perbatasan antara harapan dan tantangan ya. Masih bersama kami ada Bapak Dr. Andes Arnold Poli, SHMAP sebagai Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara. Ibu Olita juga masih tersambung sebagai Camat Miangas ya. Kita membahas dulu YouTube, ini ada yang ingin bergabung, kita baca dulu. Dari Christo underscore Rivano, sejauh mana masyarakat lokal memandang pentingnya pendidikan formal dibandingkan dengan langsung bekerja, misalnya bertani, melaut, atau bekerja di negara tetangga. Kemudian tanggapan narasumber tentang sistem pendidikan sekarang di mana guru-guru dibebankan pada banyak hal yang bersifat administratif sehingga kurang fokus pada mengajar. Terima kasih. Seperti apa Pak Adol bisa ditanggapi?
1: Baik, terima kasih. Pertama, Christo underscore Rivano. Masyarakat lokal memandang pentingnya pendidikan formal dibandingkan dengan langsung bekerja misalnya. Nah, yang pertama ini tentu beda-beda. Visi misi seseorang berbeda-beda. Ya. Ada orang tua mau anaknya tamat SMK langsung bekerja. Ada orang tua ingin anaknya tamat masih dia melanjutkan studi. Jadi ini relatif kalau saya mau sampaikan. Iya. Jadi ini tergantung kepada orang tua. Wawasan orang tua. Karena orang tua juga punya visi dan misi. Bagaimana saya mau menghidupkan keluarga saya lewat pendidikan. Ada juga yang kita dapati, anak tamat SMA, dia langsung bekerja, sukses. Karena dia punya kelebihan-kelebihan yang lain. Dia punya talenta, mampu berkomunikasi, tidak pemalu, rajin dan lain sebagainya, tidak pilih-pilih pekerjaan. Akhirnya semua pekerjaan dia tahu.
0: Jadi.
1: Pada suatu saat dia bisa mandiri. Tapi ada juga yang SMK, walaupun dia jurusan kelautan, dia tidak mau melaut. Dia cuma mau di darat. Nah ini beda. Nah, tergantung proses pendidikan yang dilaksanakan. Jadi memang tantangan bagi negara ini. Jadi perlu di sekolah sebenarnya harus ada. Namanya jantung di sekolah, namanya guidance and counseling. Teacher and guidance counseling. Harus ada guru bimbingan dan counseling. Sebaiknya itu juga memang dimintakan mulai dari SD, SMP, SMA. Tapi paling tepat yang menurut saya dari SMP ke SMA. Ada guru guidance and counseling. Karena itu yang penting. Dia mau mengarahkan talent-talent daripada anak, talenta-talenta itu. Nah makanya mungkin yang mungkin di, apa perlu lagi kalau misalnya kekurangan itu perlu adakan lagi guru-guru yang memiliki keahlian membimbing yang namanya teacher guidance counseling. Guru bimbingan counseling mengkonsil tuh anak-anak yang punya masalah pergaulan, masalah pemilihan jurusan, masalah studi lanjut. Nah itu
0: bagus
1: itu.
0: Ya
1: perlu harus sekali itu,
0: seperti itu betul.
1: Karena perlu sekali emosi-emosi anak dibangun dengan baik. Coba lihat sana, coba lihat sini. Ini berhasil walaupun dia tamat SMK tapi dia berhasil. Enggak, dia enggak kuliah karena apa? Dia semangat bekerja, enggak malu-malu bekerja, sudah ada usaha sendiri. Itu kan begitu. Maka di SMK ada jurusan perdagangan, ada jurusan akuntansi, ada kelautan, macam-macam lagi semua. Ada tukang, ada motor, tamat dia suruh bikin bengkel.
0: Iyo.
1: Siapa yang bimbing itu? Guru dan guru bimbingan konseling. Itulah Nyong atau Bapak Christo. Kemudian yang kedua, masih lagi Christo, tanggapan asumen tentang sistem pendidikan sekarang di mana guru dibebankan pada banyak hal-hal yang bersifat administratif sehingga kurang fokus pada mengajar. Nah, ini memang dibutuhkan. Ya, administrasi memang dibutuhkan. Waktu lalu dengan Merdeka Belajar, ya, ada administrasi-administrasi yang ternyata dikurangi. Tapi, ya, saya belum cek sekarang ini, apakah administrasi-administrasi lagi masih kembali seperti sebelumnya. Ya, karena memang saya pernah jadi guru. Ya, di guru di tahun 90-an saya guru, sampai tahun 2000 saya guru, sampai kepala sekolah. Mm-hmm. Jadi saya tahu itu bagaimana mengadministrasikan guru. Mm-hmm. Guru juga perlu administrasi. Misalnya dia mesti punya rencana pembelajaran.
0: Oh, gitu.
1: Dia
0: seperti
1: mesti
0: itu,
1: ada apa namanya? Ada evaluasi pembelajaran. Mm-hmm. Dia mesti ada analisis, dia mesti ada tindak lanjut. Mm-hmm. Dia mesti ada rencana pembelajaran. Dia ini mesti ada, dipersiapkan. Mm-hmm. Kalau mau ditanya dia misalnya tidak ada evaluasi, bagaimana mengajar tidak ada evaluasi?
0: Betul, betul, seperti itu ya.
1: Itu perlu juga,
0: perlu
1: kan?
0: Perlu juga, tetap perlu ya.
1: Itu diperiksa oleh pengawas, tapi mungkin yang lain-lain bisa diganti kurangan dengan proses yang lain.
0: Ya.
1: Tapi kalau yang pokok itu harus.
0: Harus tetap ada.
1: Tidak boleh tidak, kalau guru tidak ada alat tes, hasil tes itu. Itu berarti bukan guru itu, pasti.
0: Iya.
1: Saya katakan kalau guru tidak ada hasil evaluasi.
0: Iya.
1: Per satu bulan, per dua bulan, per tiga bulan. Itu bukan guru profesional.
0: Harus
1: jadi
0: ada.
1: Jadi seperti itu. Jadi
0: SOP-nya juga. SOP-nya. Sebagai seorang guru.
1: Sebagai harus seorang guru. Jadi perlu ada itu. Nanti saya cek lagi bagaimana. Dari tapi itu tuh penting. Sebab terus terang. Saya pernah jadi staf khusus di salah satu. Pemerintah kabupaten di saya tidak mau sebutkan. Saya berkunjung ke sekolah. Saya dapati OPG sekolah ini, berarti mereka tunjukkan sekolah sudah lengkap itu ya.
0: Sudah lengkap itu.
1: Biasanya kalau semacam yang apa namanya sampel begitu kan?
0: Sudah kasih yang bagus-bagus kan?
1: Kasih bagus. Kita pergi. Tapi periksa. Kita tahu itu semua. Mana kita mau periksa
0: lengkapi,
1: administrasi
0: lengkapi,
1: ya? Oh lengkap, dia punya rencana pembelajaran semester, kemudian dia punya kegiatan belajar mengajar jalan. Kita lihat, kita mau tanya, so pernah evaluasi?
0: Penting ini ya.
1: Sudah mulai putus di situ.
0: Abis.
1: Sudah, dia so mengajar kira-kira 3 bulan. Pak ada, oh mantap kalau begitu. Tiap bulan satu kali. Oh iya, kita sudah baru mau ketiga kali ini kok. Baru mau tiga bulan sudah. Kita harus sekali lihat fisik. Yo. Kan, Kong? Kita tanya.
0: Mana?
1: Mana fisik? Aduh, Pak.
0: Blue Becky.
1: Ada bukan. Ada lupa di laptop di rumah. Aduh.
0: Alasan itu, Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Kan? Kita mana ya? Kita sudah. Kita sudah mengerti. Kita sudah kejar, Le. Kita sudah tahu ada atau nyanda.
0: Iya, tanda tanya.
1: Tanda tanya. Sudahlah. Belum lagi kita kalau mau tanya tuh, habis evaluasi,
0: kok, ada lagi.
1: Kan ibu biasanya sebelum semester ada yang namanya balas les tuh. Les itu ada dua, ada yang namanya enrichment, tuh, dan ada namanya remedial. Remedial bagaimana melaksanakan? Kalau remedial berarti mengulang pelajaran semua. Kalau enrichment sama dengan ayah-ayah. Itu yang so tahu kesesan diri dorang. Jangan setiap les semua tuh 30 siswa
0: remedial
1: semua. Sama semua remedial. Tuh anak so tahu dia kurang bebadian.
0: Jadi
1: tuh yang nian tahu katuh ya. Jadi mesti pisahkan. Oh tuh anak ini cuma remedial.
0: Oke.
1: Oh ini anak cuma enrichment.
0: Oke.
1: Itu hasil itu. Evaluasi di analisis. Tapi nanti kita cek lagi administrasi seperti mana yang itu.
0: Memberatkan
1: guru
0: sampai so terganggu dan jam mengajarkan.
1: Ya begitu.
0: Oke, kita sudah berada di sesi terakhir ini. Sayang sekali kita sudah akan menuju ke jam 10. Kita ke Ibu Olita. Ibu Olita masih mendengarkan kami di penghujung kebersamaan kita di Sulut Bicara. Ibu Olita, silakan ada yang ingin disampaikan untuk pemerintah ataupun pendengar ataupun ada yang ingin Ibu sampaikan di closing statement kita untuk Sulut Bicara pagi hari ini. Silakan Ibu.
2: Iya, tentunya kami di sini yang ada di Kecamatan Pukus Miangas, kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah. Sekiranya bisa memperhatikan keberadaan dari para guru-guru. Dan juga tidak terbatas dengan para guru ya, dengan para ASN yang ditempatkan di Miangas, agar supaya tentunya kalau sebisanya seperti yang sudah disampaikan juga kepada Pak Menteri kemarin, bisa memberikan tunjangan khusus agar supaya memicu para guru-guru ini bisa bertahan di sini. Nah, kemudian para ASN juga bisa juga diperhatikan. Kesejahteraannya minimal bisa beda dengan yang ada di luar dari Miangas. Jadi seperti itu harapan kami yang ada di Pulau Miangas, yang istilahnya jauh di mata dekat di hati, bukan?
1: Begitu, ya.
2: Itu perhatian dari ya, itu kan perhatian dari pemerintah.
0: Demikian. Baik. Terima kasih banyak Ibu Olita Papalapu Esos MM yang sudah bersama kami ya. Mudah-mudahan semuanya tercapai begitu, agar supaya memang Ketu Torampe tenaga-tenaga pendidik di sana, baru ASN di sana mendapat kesejahteraan yang memadai, iya, begitu ya, untuk kehidupan mereka. Kalau Pak Arnold Poli, silakan iya, untuk closing statement kita di akhir kebersamaan kita di surut bicara.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Berapa menit terakhir?
0: 5 menit paling lama Pak nih.
1: Okay.
0: 3 menit jo Pak, 3
1: oh,
0: menit.
1: Oh siap.
0: Iyo.
1: Baik. Jauh di mata dekat di hati. Kalau saya dekat di hati,
0: jauh di mata.
1: Bukan jauh di mata. Lebih mendekatkan hati, ya kan? Gitu.
0: Apa tadi, lebih jauh di mata?
1: Mata dekat di hati.
0: Dekat di hati.
1: Kalau saya,
0: kalau Bapak,
1: dekat di hati, lebih mendekatkan di hati.
0: Mantap.
1: Nah, gitu.
0: Lanjut Pak.
1: Memohon perhatian Ibu Camat, baik. Memang ini saya yakin ini direkam juga oleh RRI Pusat, ya. Karena ini sangat bermanfaat juga bagi RRI untuk dapat juga memberikan masukan-masukan ya, pasti.
0: Pasti akan jadi
1: kalau
0: berita.
1: Kalau ada jadi berita yang
0: di online,
1: online
0: berita,
1: karena
0: radio
1: ini sangat
0: kami,
1: penting sekali. Dan inilah akan menjadi pressure-pressure tertentu agar supaya pemerintah dapat memperhatikan, apalagi mengharapkan ini ada tunjangan khusus. Nah ini pun Agis akan memberikan dorongan support ya. Tentu kalau bisa nanti Agis menyurat kepada Menteri.
0: Mantap.
1: Ya. Karena dapat kita support, punya organisasi kita support.
0: Iyo,
1: ya.
0: Guru-guru di sana tuh Pak.
1: Iya, termasuk juga tenaga-tenaga yang lain. Tetapi tentu kamu hanya menyampaikan disesuaikan dengan anggaran yang tersendiri ya, dan tergantung political will daripada pemerintah. Kemudian kaitan dengan ini insentif yang lain lagi. Seperti tadi ya, tentu bisa juga saya sampaikan kepada Ibu Camat ya. Ya sekali-sekalilah. Kalau guru-guru mau suka weekend kemari misalnya 2 bulan satu kali, ada pesawat dan gratis dari sana,
0: iyo,
1: itu
0: betul,
1: kan bagus. Atau kapal laut.
0: Jadi kerjasama ya kan? Begitu ya.
1: Oh kalau kapal kerjasama laut 2 minggu satu kali jadi susah. Kalau mungkin cuma libur barang 1 minggu begitu, ah, boleh pasir kemari gitu. Itu contoh. Kita rasa ini kan namanya pelayanan khusus, nanti disampaikan oleh misalnya TNI AU kita. Eh, di sini ada guru begini-begini. Ini pesawat naik ini iyo, ini ya kan? Itu salah satu bagian yang mungkin cara, bisa ada terobosan
0: cara-cara begitu ya.
1: Iyo. Cara-cara menarik.
0: Menarik
1: agar supaya semua tenaga-tenaga yang ada di Manado yang tentu apa namanya berkualitas ini
0: mau suka ke sana.
1: Termasuk strategi tadi, iyo, Ibu Camat juga kan sebagai pembina pendidikan di kecamatan, dia bisa juga menyampaikan menyurat bekerja sama dengan SMK di sana, toh bahwa menyurat ke Unsrat agar supaya ada tenaga
0: pendidikan
1: Unsrat misalnya perikanan di sana, kesana sebulan sekali lah atau gimana lah. Kemudian yang upaya Agis begini, salah satu juga upaya rencana begini, kan ada yang namanya undang-undang tentang pendidikan tentang pelayanan khusus. Saya beri contoh, kalau nantinya di SMK di sana dan SMP dituntut mengajar 24 jam,
0: 24 ya, jam.
1: Itu tidak mencukupi. Nah, kalau di sekolah di Manado, kalau tidak cukup 24 jam, mereka bisa mengambil mengajar di sekolah yang lain.
0: Kalau di sana kan
1: di sana mau kemana
0: itu,
1: lagi tidak
0: saja
1: ada tempat. Maka kami mau menyarankan nanti kepada pembuat undang-undang nanti atau kepada Pak Menteri terutama undang-undang tentang pendidikan pelayanan khusus, pelayanan khusus seperti kepada SLB, sekolah-sekolah SLB, di SLB satu murid itu sudah sama dengan 24 jam mata pelajaran. Satu murid saja. Nah, di sana kan ini tidak mencukupi. SMK cuma 34. 34 berarti 10-10 tiap kelas.
0: Iya, mau berbagi.
1: Ya toh, nah bagaimana itu dia kalau mau cukup 24 jam? Hmm. Apalagi guru-guru permata pelajaran. Di sana bukan guru, bukan guru kelas. Ini guru mata pelajaran. Kalau SD
0: masih
1: kelas 3, satu kelas 1 sampai kelas 3 itu guru mata pelajaran.
0: Wali sekaligus mata pelajaran.
1: Iya, semua kan? Tuh dia mesti pegang tuh 10 atau 11 mata pelajaran.
0: Baik, Pak.
1: Mau di agama, mau di ini dia pegang dia semua. Jadi tapi banyak, kalau so di SMA, SMK,
0: so masing-masing mata pelajaran baik.
1: Jadi ini yang kami mengusulkan agar supaya kepada pemerintah tentu dapat mengakomodir suara ini lewat talk show ini agar supaya ada undang-undang pelayanan khusus toh tentang di 3T sana.
0: Baik, Pak.
1: Bukan cuma di Sulu tapi di
0: seluruh
1: di pulau, 9 pulau. Iya kan ada
0: perbatasan.
1: Kita, kan ada 9 pulau.
0: Baik,
1: provinsi kepulauan di Indonesia. Ya kan?
0: Iya, Bapak. Ya,
1: supaya nantinya ini dapat bermanfaat dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
0: Baik.
1: Demikian,
0: terima kasih banyak Pak Arnold untuk ide-idenya kepada kami yang mendengarkan juga semakin paham begitu. Ibu Olita juga terima kasih, Bu Olita, sudah bergabung bersama kami.
2: Ya.
0: Sukses di sana, Ibu, ya. Ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan, Ibu, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita di Sulut Bicara. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, yang belum sempat mohon maaf karena kita sudah keterbatasan waktu begitu ya. Kita tuntaskan program Sulut Bicara untuk edisi hari ini. Kita Novi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia ku demikian ada ungu ya. Kembali sudah hadir melengkapi Manado siang hari ini ya. Setelah tadi Anda ikuti ya, Anda ikuti sulut bicara ya. Dan baik pendengar, jangan lewatkan nanti di jam 11 juga kami akan hadirkan podcast ya bersama dengan BMKG. Serangkaian musik-musik informasi spesial terus akan mewarnai melengkapi

Wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, baik, berikutnya demikian ada janji dari Sarul Gunawan kolaborasi dengan Iga Basnaval ya. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Yang namanya janji berarti adalah hutang. Hutang berarti harus dilunasi. Oke, baik, pendengar, 19 Agustus ya, ternyata ada sejumlah momentum penting baik tingkat nasional maupun internasional yang perlu kita ketahui bersama ya, ternyata yang terjadi di tanggal 19 ya. Dan peringatan tersebut juga berkaitan dengan perjalanan lembaga negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ya. Di antaranya Hari Kemanusiaan Sedunia ya. Momentum ini memberikan penghormatan kepada pekerja kemanusiaan di wilayah konflik, bencana dan krisis ya. Dan peringatan ini ya berakar dari serangan terhadap markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Baghdad, Irak ya, tahun 2003. Ya. Dan peringatan ini juga sekaligus mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pekerja kemanusiaan dan masyarakat sipil ya. Dan kemudian 19 Agustus juga diperingati sebagai hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ya, sejarah bermula hanya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan. 19 Agustus ya 45 Presiden Soekarno waktu itu melantik RSE Kusuma Atmaja sebagai ketua Mahkamah Agung pertama, dan momentum ini menandai perjalanan awal lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Ya, dan kehadiran Mahkamah Agung menjadi bagian penting pembentukan sistem peradilan Indonesia setelah kemerdekaan, dan lembaga tersebut juga punya kedudukan penting dalam menjaga penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Ya, kemudian 19 Agustus juga pendengar, Kementerian Luar Negeri Indonesia memiliki sejarah yang berkaitan dengan tanggal 19 Agustus ya, di mana lembaga tersebut dibentuk pada periode awal pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Ahmad Subarjo saat itu ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri pertama dalam kabinet awal Indonesia, dan pemerintah Indonesia berupaya untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap negara yang baru merdeka. Ya, dan perjalanan tersebutlah kemudian membentuk fondasi diplomasi Indonesia hingga masa sekarang ya. Kemudian 19 Agustus juga dirayakan sebagai Hari Fotografi Sedunia. Ya, peringatan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi fotografi ya pada abad ke-19. Salah satu tonggaknya adalah proses fotografi yang dikembangkan di Perancis ya, di mana teknologi tersebut kemudian diperkenalkan kepada masyarakat luas pada 19 Agustus tahun 1839. Nah, fotografi selanjutnya berkembang menjadi media penting untuk merekam berbagai peristiwa dan kehidupan manusia. Ya, dan Hari Fotografi Sedunia pun menjadi momentum bagi fotografer profesional maupun masyarakat untuk merayakan karya visual ya. Foto yang mampu merekam peristiwa sekaligus menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah. Ya, selanjutnya 19 Agustus juga pendengar ya merupakan Hari Orang Utan Sedunia. Ya, peringatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kelestarian orang utan. Dan orang utan secara alami terutama di hutan Kalimantan dan Sumatera, kelangsungan hidup mereka itu menghadapi berbagai ancaman akibat kerusakan dan penyusutan habitat. Ya, deforestasi, alih fungsi lahan, perburuan dan perdagangan ilegal pun menjadi sejumlah ancaman terhadap orang hutan, dan kondisi tersebut pun mendorong pentingnya perlindungan habitat dan penegakan hukum. Dan peringatan Hari Orang Hutan Sedunia menjadi ajakan juga untuk memperkuat upaya konservasi satwa tersebut ya, dan perlindungan hutan juga menentukan kelangsungan hidup orang hutan pada masa mendatang.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
2: Tamang
0: Bole Lebo, lagu Nusa.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Nuksanaya, ku ingin
3: sama-samamu, setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.
4: Takkanlah kuatku membatu tanah, ku diam membisu.
0: Anggi Marito, aku.

0: 26. Isaac Octavian, seharusnya aku.
1: Cita ini akan terjadi.
0: Tito Abidia, lelah.

0: featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. 1, 2, 3. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, terakhir kan.
1: Tak dapatkah hati yang sembuh di 1 dan 2 hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Baik pendengar, sudah tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa setiap hari Rabu ya, Anda akan ikuti podcast Antara, dan kali ini podcast Antara akan menghadirkan narasumber Kepala BMKG Bapak Profesor Insinyur Tengku Faisal Fatani PhD dengan judul El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada. Kita ikuti bersama podcast Antara.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya tentu saja, ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Bapak Tengku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Ya benar, sudah pasti ya.
2: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Ya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak.
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya.
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Iya.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Sebenarnya. Kesehatan juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur juga. Kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya, karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait juga dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini kalau Pak Faisal melihatnya seperti apa sih, sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomalikah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya, ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
2: Gitu ya. Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya. Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Nah,
4: jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga. Okay. Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. Ini sudah sejak 2015, kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino. Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, itu musim hujan dan musim kemarau. Betul. Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama, oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
2: level tadi.
4: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi. Tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat
4: ya, tadi. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat, tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke, itulah di peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir. Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi. Bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip.
2: Lawanti,
4: saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir, dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah

0: fenomena alam ini?
1: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
0: itu.
1: Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih seneng gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan, BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
0: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
1: Betul, multisektor ya.
0: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
1: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia. Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
0: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
1: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail. Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino. Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan. Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
0: Enggak juga ya.
1: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan. Dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia. Tidak.
0: Jadi akan normal saja nih musim
1: hujannya?
0: Normal
1: saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
0: hal yang terpisah
1: tadi ya, dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
0: Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan. Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
1: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam.
0: Apa
1: yaitu
0: aja, Pak?
1: Riau, Jambi, Sumatera Selatan.

0: Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan.
1: Betul.
0: Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
1: Oke, kita cegah terbakar dulu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu. Ya. Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
0: Ya, tidak meluas. Karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya,
1: gitu,
0: semacam
1: Pak, ya?
0: Itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa
1: dikirim ke luar daerah.
0: Jadi waktu awannya
1: gitu
0: bergerak kan kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita Pak Harto waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot proyeknya berarti
0: saat
1: itu?
0: Betul, tahun 77 itu, 1977.
1: Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi, nah di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN, per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak. Dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana. Kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih kerjasama BMKG dengan BRIN. Kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan squadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu
0: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara.
0: Betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak.
0: Ya.
1: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tada hujan. Nah di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah ini datanya dari BMKG, kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau, itu BMKG mensupport informasi tersebut.
1: Oke, ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan apa potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan, kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
0: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
1: Okay.
0: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia, di Asia Tenggara, itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
1: Banyak itu juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
0: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
1: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
0: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali, kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing, dan sebagainya, hati-hati dengan head stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari, agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
1: Iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
0: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
1: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya, bukan BMKG payung, sekarang. Yeah. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

0: Sari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul, karena itu kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja. Karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan, dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, berikan Anda masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi Anda sudah ikuti podcast Antara ya, bersama dengan BMKG Once Michael ya, dengan sabda alamnya sudah melengkapi siang Anda. Dan saya masih punya satu lagu terakhir, saya coba pilihkan dari Dr. PM, lagu untukmu ya. Sembari menantikan tepat pukul 12 untuk penyampaian dinamika olahraga. Usai dinamika olahraga, saya akan kembali untuk lanjutkan Manado siang ini.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champion. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
4: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
2: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat, kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu, petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Miko Riza Goblovic. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Seneng juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Alif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Febriana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan.

0: pemain kasih gas dua pertandingan. 6 poin hari ini tidak mudah karena Bali juga memang main bagus dan kita sulit. Tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback. Ya sangat luar biasa untuk team performance.
1: Mark Klopp juga menilai dua pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
0: Ya ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat
1: hasil
0: baik.
1: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Favinho, Divau, Lucau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Favinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lucau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Vena. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 90.

0: 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik, gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16, gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal, gitu.
0: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahe!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Teman saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk Bu Ibu. Jadi biar gak dibilang orang, Bu Ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja ya kan. Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan Bu Ibu. Ayo berinvestasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, berikan demikian ada Noah dengan sendiri lagi ya. Sudah melengkapi siang Anda sambil ya menyelesaikan makan siangnya. Atau mungkin sudah selesai makan siang, sudah mau lanjut lagi aktivitas ya. Saya masih punya Hanindia dengan Bintang Kehidupan. Satu lagu terakhir ya. Setelah itu saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado siang ini. Serangkaian lagu-lagu pilihan mancanegara sampai di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang kembali untuk Anda semua yang masih tetap setia bersama kami ya di Manado siang hari ini. Demikian ada Emigren dengan I Will Remember You. Ya, saya coba lengkapi ya kebersamaan Anda dengan aktivitas ya untuk siang ini sambil menikmati lagu-lagu pilihan mancanegara ya. Ya, pendengar, Indonesia sudah memasuki usia ke-81 tahun ya. Sejak diproklamasikan tahun 1945 ya. Namun ternyata kemerdekaan belum sepenuhnya bermakna karena masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan gizi dan mengakses layanan kesehatan yang memadai. Ya, dan pangan bukan sekedar persoalan tersedia atau tidak. Ya, masyarakat juga harus mampu membeli pangan bergizi dengan harga terjangkau secara berkelanjutan dan merata pastinya. Karena itu pemerintah mendorong swasembada pangan sekaligus konsisten menjalankan program MBG yang tentu diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki kualitas asupan gizi masyarakat, ya terutama untuk kelompok rentan. Tapi tantangannya memang tidak sederhana, ya ketersediaan pangan harus terus dijaga. Apalagi di tengah produksi yang kerap kali menghadapi ancaman perubahan iklim, ya, belum lagi gangguan rantai distribusi, tekanan fluktuasi harga komoditas global, ya, dan kebijakan pangan nasional harus berjalan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Ya, produksi petani lokal perlu diperkuat, jalur distribusi diperbaiki dan daya beli masyarakat juga harus terus dilindungi, ya. Dan tidak hanya di sektor pangan, pemerintah juga berupaya untuk menghadirkan kemerdekaan yang seutuhnya melalui program CKG atau cek kesehatan gratis. Ya, program ini ya merupakan program strategis dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan rutin ataupun mendeteksi dini berbagai potensi penyakit. Ya, dan pendengar, Indonesia yang merdeka dari malnutrisi berarti tidak boleh ada lagi keluarga yang harus kebingungan ya. Bingung memilih antara pembunuhan makanan bergizi atau kebutuhan pokok lainnya. Ya, sementara merdeka untuk sehat berarti setiap warga negara itu punya hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Nga makan gorengnya sekarang ya.
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Makan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama?

0: Mama bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, Nael cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tak menyakitiku. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ibu kita, sedia aku sebelum hujan.
2: Lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruksanaya, ku ingin.

0: featuring Ari Lesmana, Sisi Potret, 2, 3, Rizky Febian, Alamak, Wijaya 80, terakhir kali.
1: Ada patah hati yang sembuh di satu dan dua hari.
0: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
2: Cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Glenn Fredly, Kau.

Okay, baik, berdengar demikian ada The Bee Gees dengan Tuman Seven ya. Kembali sudah hadir lagi melengkapi siang Anda. Saya coba selipkan lagi satu informasi untuk Anda. Ini terkait dengan peraturan Presiden tentang ekosistem transportasi ojek daring untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang, dan juga makanan. Di mana Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad menerangkan bahwa pembahasan melibatkan nanti sejumlah kementerian sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan pelibatan multi kementerian dalam perumusan Perpres OJOL ini dimaksud untuk memastikan ketentuan tarif yang komprehensif dan sesuai dengan regulasi sektor terkait.

Oke, baik pendengar, demikian ada IBBI dengan I Have a Dream. Sudah mengantar kita di penghujung untuk lagu-lagu pilihan mancanegara. Sembari menantikan untuk penyampaian warta berita daerah siang ini ya, saya masih punya The Cats ya, Why? Sekaligus akhiri kebersamaan kita. Sembari kami hadirkan nanti rangkuman informasi warta berita daerah tepat di pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 19 Agustus 2026.
1: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Minahasa Utara memfasilitasi 95 pasangan dalam kawin massal sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.
2: Sebanyak 95 pasangan mengikuti kawin massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Program yang dikawal Dinas Dukcapil Minahasa Utara tersebut masih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Minut Jone Ganda menyebutkan, kawin massal ini adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan hukum atas status perkawinan warga.
1: Kegiatan kawin massal yang diikuti oleh 95 pasangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini juga sekaligus bagian dari strategi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita merapihkan, kita melakukan gerakan untuk tertib administrasi sampai ke desa dan kelurahan.
2: Acara kawin massal tersebut sekaligus mencanangkan program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan Adminduk dan seluruh biaya pelaksanaan termasuk surat nikah, perlengkapan hingga konsumsi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: HUT Pengayoman Jajaran Kanwil Ditjen Pemasyarakatan di Sulawesi Utara untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkum Sulut, pagi tadi menggelar upacara dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling mengatakan sejumlah kegiatan telah dilakukan dalam rangka menyambut HUT Pengayoman. Pagiling menyampaikan bahwa Menteri Hukum juga berpesan kepada semua kanwil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Ini merupakan rangkaian dari awal bulan Agustus, kita sudah melakukan aksi sosial, kemudian ada perlombaan, kemudian ada siara ke makam pahlawan. Kementerian Hukum pada prinsipnya mulai berbenah dalam melayani masyarakat. Itu dibuktikan dengan peningkatan pelayanan yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Kemudian ada juga Direktorat Perundang-Undangan dan beberapa direktorat lainnya, BPHN juga, terkait pelayanan pos bantuan hukum kepada masyarakat. Terkait dengan HUT ke-81 pengayoman ini, Bapak Menteri berpesan kepada seluruh kantor wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kita sebagai ASN pengayoman melakukan percepatan dalam pelaksanaan melayani masyarakat dari semua lini. Kemudian ada dampak-dampak yang dari pelayanan cepat itu sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum.
3: Usai upacara, Kakanwil Pagiling dan jajaran beserta tamu undangan menuju ke Aula Pengayoman untuk kegiatan tasyukuran dan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada semua pihak yang telah berkomitmen penuh mendukung program Kementerian Hukum di daerah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, warga desa Maririk menunjuk Kejaksaan Negeri Talaut untuk memproses dugaan penyalahgunaan dana desa.
5: Sejumlah warga desa Maririk, Kecamatan Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Selasa 18 Agustus 2006 sore. Masa menuntut penegakan hukum tegas terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang melibatkan oknum kepala desa Maririk meski proses tuntutan ganti rugi TGR tengah berjalan inspektorat. Koordinator aksi Petrus Tamawiwi bersama Stepanus Ta'a Raungan menegaskan bahwa penyelesaian administrasi TGR tidak boleh memintakan proses pidana. Pihaknya mendesak Kejari Talaut tidak membiarkan pelaku penyalahgunaan uang negara lepas dari jerat hukum demi memberikan efek jera. Menurut warga, pembiaran ini berisiko memperlakukan anggaran negara layaknya fasilitas simpan pinjam dan berpotensi menjadi presiden buruk bagi kepala desa lainnya.
6: Ada semaridik Pak, sudah toki ada. Dia berbicara bahwa sampai hari ini saya sudah dapat melunasi TGL. Ini rapat. Lihatlah kami masyarakat ini, kami yang memperjuangkan nasib kami. Ya, sehingga kami memohon kepada siapa kami yang mengadu. Hanya kepada orang-orang tua kami di tempat ini. Adiklah dengan sejujur-jujurnya.
5: Aspirasi massa diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Kepulauan Laut Samuel Naibaho bersama Kasubag Bin Ma'ruf Musakir serta jajaran pejabat kejari lainnya. Menanggapi tuntutan tersebut, Samuel menyatakan pihaknya akan membentuk tim khusus guna menindaklanjuti laporan dugaan TGR Kades Mariri yang diperkirakan mencapai 64 juta rupiah.
7: Bukan kami tetap membantu pemulihan terbaik untuk masyarakat Kades Mariri khususnya, tapi mohon maaf dulu Bapak, kita bentuk tim dulu Bapak untuk terkait TGR ini. Apakah memang benar TGR atau seperti apa, kita bentukin dulu Bapak.
5: Sementara itu, Ma'ruf mengimbau warga agar tetap menjaga kondusivitas dan mengawal aspirasi secara tenang, sembari mengingatkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi wajib menyusuri tahapan serta prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Maria Walanda Maramis, pahlawan nasional asal Minahasa Utara, jadi inspirasi pergerakan pendidikan perempuan dan pola asuh anak berkualitas.
8: Masih dalam pemaknaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Joe Neganda telah melaksanakan ziarah ke makam pahlawan nasional asal Minahasa Utara, yaitu Maria Walanda Maramis di Maumbi, Kecamatan Kalawat. Bagi pemerintah Kabupaten Minut, kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin peringatan kemerdekaan, tetapi momentum untuk kembali mengingat nilai-nilai perjuangan, sekaligus menanamkan semangat patriotisme, nasionalisme kepada generasi penerus.
9: Beliau ini adalah pahlawan nasional, tokoh perempuan yang mengangkat bagaimana peran perempuan dalam mendidik anak, khususnya memberi pendidikan yang terbaik pada zamannya. Sehingga keteladanan itu perlu untuk kita bangkitkan kembali dan terus menerus, bahwa tanggung jawab dari orang tua, khususnya ini para ibu-ibu ini, peran wanita dalam memberikan pengabdian diri untuk mengawal, menjaga keluarga, khususnya anak-anak, diberikan pendidikan yang terbaik.
8: Bupati Joe Neganda mengatakan ziarah ke makam Maria Walanda Maramis merupakan bentuk penghormatan kepada sosok yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurutnya, perjuangan Maria Walanda Maramis perlu terus dikenang terutama oleh generasi muda, menjadi inspirasi untuk melanjutkan pembangunan bangsa yang kuat dan berkarakter. Maria Walanda Maramis dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan kemajuan perempuan. Atas jasa dan perjuangannya, Maria Walanda Maramis ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 1969. Haudi Kandores melaporkan.
0: DPRD Tomohon mengapresiasi kepercayaan diri siswa-siswi sekota Tomohon di pawai defile 17 Agustus.
10: Anggota DPRD Kota Tomohon Haryanto Lasut puji penampilan anak-anak sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas yang telah ambil bagian dalam pawai defile 17 Agustus tahun 2026. Ia pun memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada murid-murid sekolah meski terbatas pada fasilitas ekstrakurikuler, namun begitu percaya diri tampil di depan publik.
11: Ada suatu momentum bagi saya, suatu hal yang patut diapresiasi ya, di mana seluruh sekolah dari tingkat SD sampai sekolah menengah atas ikut serta. Namun ada sekolah tingkat SD yang saya melihat mereka mampu tampil dengan keberadaan dan keunggulan spesialis yang ada pada mereka, di mana dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ada drum band-nya, tetapi untuk SD ini mereka tampil dengan apa adanya. Kalau tidak keliru itu ada SD di daerah Kayau ini luar biasa, dengan segala kekurangannya dia ya tampil perlihatkan bagaimana rasa nasionalisme, kecintaan dia terhadap bangsa dan negara ini.
10: Pawai defile 17 Agustus ini pun menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya daerah masih dirawat generasi muda. Melalui kreativitas yang memukau, para peserta menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan identitas budaya lokal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Talaut terus berkomitmen membangun daerah di tengah keterbatasan anggaran.
12: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus berkomitmen melaksanakan pembangunan daerah meskipun menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi pemerintah. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia Gresia Bambungan mengatakan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menghentikan berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Talaut adalah melakukan lobi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan serta bantuan pembangunan bagi daerah. Indonesia menjelaskan melalui dukungan pemerintah pusat sejumlah program yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran diharapkan tetap dapat terrealisasi, termasuk program peningkatan kualitas rumah masyarakat.
13: Sebenarnya dalam keadaan seperti ini kami selaku pemerintah daerah tidak menyerah karena anggaran yang terbatas dan juga efisiensi. Kami berusaha sebaik mungkin dengan kondisi dan keadaan yang terbatas kami tetap melaksanakan tugas kami untuk mendapatkan bantuan apa saja yang bisa kami dapatkan di kementerian.
12: Ia menambahkan salah satu program yang menjadi perhatian adalah bantuan untuk rumah tidak layak huni, sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh manfaat dari program pembangunan pemerintah. Pemkab Talaut berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Talaut. Marasuki Mengero melaporkan.
0: Anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Dr. Andes Dharma Patria Palar mengatakan suksesnya pelaksanaan HUT RI ke-81 tahun 2026 di Kecamatan Kawangkoan Bersatu tak lepas juga dari peran serta dan partisipasi masyarakat di 30 desa kelurahan.
14: Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Minahasa asal Kawangkoan Utara, Dr. Andes Dharma Patria Palar berapresiasi luar biasa kepada pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kawangkoan Raya yang telah melaksanakan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 secara bersama, memasuki tahun kedua Kecamatan Kawangkoan Raya Bersatu. Lebih lanjut, anggota DPRD Minahasa Dharma Patria Palar kepada RRI mengatakan, dia melihat tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat di 30 desa dan kelurahan sangat berperan aktif mensukseskan semarak kemerdekaan RI ke-81 di Kecamatan Kawangkoan Raya.
15: Kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan panitia hampir semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan baik.
16: Jadi harapan ke depan?
15: Nah, harapan ke depan, jadi tentu kegiatan memperingati detik-detik proklamasi di Kawangkoan ini terus dilaksanakan secara bersama.
14: Bersatunya Kecamatan Kawangkoan Raya melaksanakan HUT RI ke-81 tahun 2026 di tahun kedua ini mendapat apresiasi juga dari para tokoh agama seperti dikatakan oleh Gembala Gereja Betani Indonesia Kawangkoan, Pendeta Freddy Tilar, Sarjana Teologia. Dari Minahasa, Chef Asa RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan SNLIK tahun 2026, literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara lebih tinggi secara nasional.
17: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara BP Sulut merilis indeks literasi dan inklusi keuangan Sulawesi Utara lebih tinggi dari angka nasional. Hasil survei menjelaskan berdasarkan SNLIK 2026 literasi keuangan Sulawesi Utara pada 69,98%. Sementara untuk indeks inklusi keuangan Sulawesi Utara sebesar 94,37%. Kepala OJK Sulut Robert H.P. Sianepar mengatakan SNLIK 2006 sangat strategis bagi pengembangan kebijakan edukasi literasi keuangan di daerah ini.
18: Pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK ini bersinergi melakukan penyusunan. Ini penyusunan strategi. Jadi menyusun strateginya untuk literasi keuangan dan inklusi yang berkelanjutan. Namun setelah strategi tersebut disusun, PUSK wajib melaksanakannya. PUSK ini Bapak Ibu, pelaku usaha sektor keuangan. Jadi semua yang ada di sektor keuangan wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan dan inklusi. Jadi kita perlu membuat arah dan strategi literasi inklusi keuangan ini kenapa? Ini tentunya kita resourcesnya terbatas, baik dari anggaran, SDM, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu juga ini tantangan kita, bagaimana kita memaksimalkan sinergi ini. Terima kasih BPD juga terus selaku koordinator gencarkan ya Pak. Ini terus semua lembaga jasa keuangan, kita bagaimana menyusun strategi untuk memaksimalkan ini.
17: Sebagai pembanding, hasil SN Elika menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57% dan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61%. Indeks tersebut meningkat dibandingkan SN Elika tahun 2005 di mana indeks literasi keuangan sebesar 66,64%. Dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74%. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah, saya Michael Cia, selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

pertama, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pro 1.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: dan selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Radio, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani akan menemani Anda di program spesial Pro 1 di selamatan hari ini di 100% Indonesia ya. Oke, di selamatan hari ini untuk Anda apa kabar? Semoga semuanya sehat walafiat ya, tambah semangat juga pasnya bersama Pro 1, apalagi di program 100% Indonesia. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, sekarang ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: Indonesia banget, merdeka.
0: Merdeka, mantap. Orang Bunaken ini kayaknya ya.
1: Iya.
0: Ya masih, Bu Haryati apa kabar?
1: Kabar masih ada sehat-sehat semuanya.
0: Oke, yang pastinya di sore hari ini kegiatannya apa aja hari ini sore ini?
1: Ya kegiatan di rumah saja, biasa lagi jualan.
0: Wah, lagi jualan, masih bisnisnya lancar gitu ya hari ini.
1: Amin.
0: Oke, yang pasti Bu Haryati hari ini kalau boleh tahu lagunya apa nih? Ada Raisya Tak Berharap Lagi, ada Merah Putih, Emmy Tobing, ada Anji Hingga Hari Tua. Yang mana nih?
1: Karena ini masih dalam rangka 17 Agustus jadi Merah Putih.
0: Oke, Merah Putih Emmy Tobing ya.
1: Oke,
0: lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial nih Bu Haryati?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin yang cantik. Selamat bertugas, semoga tetap semangat. Terbaik buat Ibu Yelin dan keluarga yang ada di rumah. Salam juga buat adik Nael. Salam sayang selalu.
0: Terima kasih. Tiga orang spesial, lagunya tuh siapa?
1: Lanjut, salam buat tiga orang spesial. Yang pertama ada Bung Hiko yang ada di Kalawiran Gagas. Jadi salam balik dari Haryati, salam sehat. Yang kedua ada Pak Bruri yang ada di Kembang. Ini juga salam balik, salam sehat bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Melan yang ada di Kolongan Jajang, ada di Malalayang. Di Malalayang Ibu Melan, apa kabar, salam sehat bersama keluarga. Buat Ibu Yelin yang cantik baik hati, terima kasih, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget, merdeka.
0: Merdeka, mantap. Terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Ada lagi yang bergabung? Halo. Selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Ini orang Tareran ini kayaknya ya.
2: Orang Tareran.
0: Ibu Anggreni.
2: Belum pindah-pindah. Waduh. Masih di Tareran.
0: Tetap setia di situ ya.
2: Oh, tetap setia dong.
0: Ibu Anggreni bisa dikecilkan untuk radio monitornya. Storing sekali di sini. Ini juga kayaknya jaringannya juga gitu ya. Oke, halo Ibu Anggreni. Wah, kayaknya berpindah dengan jaring-jaringannya ini ya. Oke, yang pastinya Ibu Anggreni di sonar ini. Oke, semoga hari ini semuanya dilancarkan kegiatan aktivitasnya gitu ya. Oke, sudah.
2: Iya, tetap lancar-lancar. Semua kegiatan di rumah lancar-lancar terus.
0: Oke, baik. Yang pasti Ibu Anggreni hari ini kegiatannya apa saja?
2: Lagu Merah Putih, Jo.
0: Merah Putih sudah di request. Merah request. Oh. Merah Putih tadi sudah ada yang request Ibu Haryati.
2: Oh, iya, pilih akan jurang ya.
0: Oke, boleh langsung kirim saja tiga orang spesial.
2: Boleh tuh. Oke. Yang awal ada Yelin yang tugas. Selamat bertugas, Yel, selalu sukses, tetap semangat, selalu diberkati Tuhan Yelin. Tentunya salam sehat, salam buat keluarga Yelin yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Amin. Mau salam Jo, tiga orang spesial. Ada Ibu Jain, Emma Didi. Apa kabar? Selamat sore Ibu Jain bersama keluarga. Dan kedua, Ibu Anggreni mau salam. Ada Ibu Cece Wondal di Tondano, Tataran 1. Selamat sore. Dan ketiga, Ibu Anggreni mau salam. Yang ada di Bloko. Halo Pak Islan. Selamat sore, apa kabar bersama keluarga? Tentunya salam sehat Pak Islan bersama dengan keluarga di rumah. Oke. Yelin yang tugas. Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih Bu Anggreni. Mungkin karena jaringan juga gitu ya. Kayaknya tuh hari ini kayaknya memang susah kalau melalui WhatsApp ya. Kalau ingin bergabung, coba di line telepon biasa. Oke, halo, selamat sore. Bahasa Indonesia.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
3: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan inovasi Indonesia, karya anak bangsa. Dengan Bung Benigjo di Bormut.
0: Wih, mantap semangatnya hari ini Pak Benigjo ya. Yang pastinya luar biasa.
3: Terus dong, semangat sampai 5 kan.
0: Semangat. Luar biasa. Pak Benigjo, hari ini kegiatannya apa saja nih?
3: Kegiatan hari ini, aduh ada banyak sih ya. Mar satu juga, ada apa? Ada apa? Ada biasa. Biasa usaha-usaha kecil, ada batap di Pertamina dan...
0: Wih mantap, tetap sukses ya juga ya untuk kegiatan-kegiatannya ya, aktivitasnya. Oke, okay.
3: Iya.
0: Pak Benigjo lagunya apa nih? Di sini ada lagu dari Nyeraisha, Tak Berharap Lagi, ada Anji Hingga Hari Tua, ada Indonesia Bangkit dari Konrad Good Vibration, yang mana nih?
3: Aduh, Indonesia Bangkit.
0: Oke, okay, Indonesia Bangkit.
3: Indonesia Emas 2045.
0: Oke, mantap. Ya masih lagunya untuk siapa nih Pak Benigjo? Langsung tiga orang spesial.
3: Oke, tentunya pertama-tama Ibu Yelin Supian yang tugas ya, tetap semangat, coba berkati, salam untuk keluarga, salam sehat. Tiga orang spesial hari ini, apa kabar orang Keju ya? Ada di Korea Selatan. Pak Bus, apa kabar ya? Salam untuk keluarga, kapan mau pulang dan ini.
0: Jadi orang Korea.
3: Ya, salam sehat, salam untuk orang keluarga di Korea kan. Yang kedua ada Ibu Haryati di Bunaken, apa kabar? Dan yang ketiga ada Fiona di Perkamil. Itu Joel, makasih, mat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benigjo. Luar biasa, sore hari ini semangatnya ya. Sukses, jaga kesehatan. Ya pasti apapun yang menjadi kegiatan aktivitasnya juga semoga semuanya berjalan lancar ya. Ya pasti terima kasih untuk semuanya. Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Anggreni di Tareran, Pak Benigjo di Bolmo. Terima kasih sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang DR Anda. Ya penelpon tadi ya, tiga lagu juga kita hadirkan nanti. Selain ini dua penelpon ya, dua lagu kita akan hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti selesai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegalau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku pengen banget bikin usaha kreatif, tapi takut gak laku dan gak bisa bersaing.
1: Hey Din, ingat loh, ekonomi kreatif itu peluang besar. Kreativitas kamu itu bisa jadi keunggulan utama.
0: Tapi kan banyak yang sudah punya usaha serupa, Bud.
1: Nah justru itu makanya peluang besarnya itu karena pasar selalu mencari sesuatu yang unik, yang berbeda. Jadi kalau kamu berani berinovasi, konsisten, saya yakin kamu pasti bisa kok.
0: Iya juga ya.
1: Iya.
0: Jadi harus percaya sama ide dan karya sendiri begitu, Bud.
1: Iya, betul. Makanya jangan takut gagal. Ya, jadi sekali lagi jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu sebenarnya kita belajar dan bisa semakin berkembang. Terus berkarya dan tentu bisa jadi bagian dari ekonomi kreatif yang boleh mendukung kemajuan bangsa kita. Gitu, Din.
0: Kreativitas adalah kekuatan utama dalam ekonomi masa depan. Jangan ragu untuk berinovasi dan berkarya, karena setiap ide unik berpeluang besar meraih sukses.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih pendengar di hari ini selalu mendengarkan Pro 1 Moredo, kanal informasi dan inspirasi. Tadi lagu bonus ya yang kita hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pastinya terima kasih yang tetap setia mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Moredo di 100% Indonesia. Dan lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia. Halo.
1: Selamat sore, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Yeli.
0: Wah, mantap nih. Masih di Palu atau di Toli-Toli ini, Bunda?
1: Masih di Palu, Mbak Yel.
0: Oh, masih di Palu, Bunda Natalia.
1: Belum pulang-pulang.
0: Kayaknya bisa pindah memang tetap di Palu-Palu ini. Oke.
1: Okay. Aduh, memang tapi belum enggak lama lagi mau kembali, Mbak Yelin.
0: Wah, yang pastinya di sana kayaknya waktu harus lebih banyak dengan cucu kayaknya ini ya. Oke, okay, yang pasti Bunda Natalia.
1: Iya, Mbak Ye.
0: Kalau boleh tahu apa kegiatannya ya sore hari ini? Panas-panas ini, cuaca panas sekali.
1: Ya, tadi cuma tadi pagi apa ya? Pergi jalan-jalan dengan anak itu pergi cuma pergi ke pasar terus pulang sampai ini sampai duduk-duduk sampai sekarang.
0: Oke. Okay, dengar-dengar
1: Pro 1
0: kali. Luar biasa.
1: Soalnya Palu, Mbak, panas banget.
0: Oke, baik. Yang pastinya di sore hari ini Bunda lagunya
1: kenapa
0: apa nih?
1: Kenapa panas ya, Mbak Yel?
0: Iya, panas sekali di sini. Luar biasa. Panas. Yang pastinya di sini kalau boleh, kalau tahu lagunya apa nih Bunda? Anji Hingga Hari Tua, ada Andin Bernyanyi Untukmu, ada Rizky Febian Jangan Bawa Perasaan Bercanda, kemudian ada lagu dari Komang Raim Laude. Yang mana nih?
1: Oh, Komang aja.
0: Oke, okay, Komang ya. Oke, okay, lagunya tuh siapa nih Bunda? Tiga orang spesial.
1: Iya.
0: Terus siapa nih?
1: Oke, okay, halam yang pertama ya. Ada Ibu Aurina ini Tata Arandua. Selamat sore. Salam sehat, salam manis ya. Salam kompak selalu. Terus yang kedua ada Pak Boots yang ada di Korea sana di Jeju. Selamat sore Pak Boots bersama keluarga. Terima kasih. Harapan ada sehat Pak bersama keluarga yang ada di sana. Ketiga ada Fiona yang ada di Perkamil. Selamat sore, salam sehat, salam manis, kompak-kompak selalu Mbak Yelin, sukses selalu ya,
0: ya
1: tetap semangat, ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Indonesia, Indonesia Pak.
0: Oke, okay, terima kasih Bunda di Palu, Ibu ini ya Natalia yang sudah bergabung di hari ini. Bunda Natalia, semoga satu alfiat, tambah semangat juga pastinya bersama cucu dan keluarga gitu ya. Dan terima kasih sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung, halo selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia, merdeka.
0: Merdeka juga. Dengan siapa di mana ini Pak Franky kan?
2: Dengan Bapak Franky.
0: Pak Franky di mana kartu lupa kita.
2: Kalau Pak Franky posisi sekarang masih ada di Kota Kacang Kawangkoan.
0: Oh, Kawangkoan.
2: Ada Bapak 17 ada di Kawangkoan.
0: Mantap di sana, Kang. Yang pastinya Pak Franky, kegiatannya apa saja hari ini?
2: Hari ini baru sementara bersih-bersih. Kegiatan bersih-bersih.
0: Oke, lagi bersih-bersih, Kang.
2: Iya.
0: Oke, mantap. Ya pastinya Pak Franky, lagunya apa nih? Ada Anji Hingga Hari Tua, Andin Bernyanyi Untukmu, Rizky Fabian Jangan Bawa Perasaan Bercanda, Malik and the Essential Kita Bikin Romantis. Yang mana nih?
2: Yang kedua, ketiga aja.
0: Yang ketiga, Rizky Fabian Jangan Bawa Perasaan Bercanda.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Pak Franky?
2: Iya, mau salam pertama dulu terompe ibu yang tugas, ibu Yelin. Salam sehat selalu bersama adik Tanael. Salam sehat selalu bersama orang yang tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
0: Okay. Amin.
2: Baru mau salam tiga orang. Mau salam pertama terompe ibu Aurina.

0: Ibu Aurina ada di setaran 2. Apa kabar Aurina? Kalau ada monitor, dapat salam dari Pak Franky di Kota Kacang Kawangkoan. Salam sehat selalu bersama keluarga. Kedua, kita mau salam buat juga terompe Ibu Ros. Ada di Sonder, ada di dalam pengusaha curut. Ibu Ros, kalau ada monitor, dapat salam dari Pak Franky. Salam sehat selalu bersama keluarga. Buat ketiga, kita mau salam buat terompe Ibu Alke. Ibu Alke ada di Kota Bitung sana. Bersama keluarga di rumah. Semoga cepat sembuh Ibu Alke. Salam sehat selalu bersama anak yang tercinta di rumah. Buat Ibu Yelin yang tugas. Terima kasih. 100% Indonesia. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih Pak Franky di Kawangkoan hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan yang pasti terima kasih juga untuk Bunda Natalia di Palu yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Dan, lo ngerasa nggak sih harga kopi susu langganan kita naik lagi?
2: Ya ampun, iya lagi dulu Rp20.000 dapet, sekarang harus nambah Rp5.000 lagi. Dompet makin tipis nih.
1: Itu efek inflasi. Harga naik terus, tapi gaji atau uang saku segitu-gitu aja. Kalau nggak hati-hati, bisa makin boncos.
2: Waduh, terus kita bisa ngapain? Masa harus stop jajan sih?
1: Nggak harus, tapi bisa lebih pinter ngatur duit. Misalnya, bikin budget khusus buat nongkrong, pilih promo kalau belanja, atau mulai masak sendiri buat ngurangin jajan.
2: Oh, berarti harus lebih sadar mana kebutuhan, mana keinginan. Tapi kalau gua nabung, ada efeknya nggak buat inflasi?
1: Ada banget. Kalau anak muda lebih rajin nabung atau investasi, peredaran uang lebih stabil, inflasi juga nggak liar.
2: Gua juga sering lihat orang panik beli barang pas harga lagi naik. Itu pengaruh ke inflasi juga ya?
1: Banget. Kalau banyak yang borong barang nggak perlu, stok di pasaran kan jadi langka. Harga juga makin tinggi. Makanya santai aja, beli secukupnya.
2: Wah, berarti anak muda juga bisa bantu kendalikan inflasi ya? Mulai dari ngatur keuangan, belanja cerdas, dan dukung produk lokal.
1: Betul, jangan sampai inflasi bikin kantong kering. Yuk, mulai ngatur duit biar bisa tetap enjoy tanpa boros.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf ya, ada banyak lagu-lagu bonus nih hari ini. Karena ada kegiatan gitu ya di sonan hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda yang ingin bergabung, yang persilahkan di 082-1983-5080. Halo, selamat sore 1% Indonesia.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
1: Permisi.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Bu Aurina, Tata Aran gua.
0: Bu Aurina di Tata Aran. Kegiatannya hari ini apa saja, Bu Aurina?
1: Abu Yelin, ini sibuk sekali. Ada bongkar tuh surat-surat di dus.
0: Oke, lagi sibuk-sibuk ya.
1: Tapi anak bilang kalau nggak bisa. Nggak bisa kirim bawa ke Jakarta. Ijazahnya, ijazah papanya, dokter.
0: Oke, baik.
1: Babongkar.
0: Lagi babongkar gitu ya, bersih-bersih ya. Oke, baik. Bu Aurina, lagunya babongkar. Apa ini? Ada lagu Malik and the Sentinel, Kita Bikin Romantis, ada Cassandra Bukan Cinta Palsu, dan ada featuring Isan Tarore, Cinta Terbaik. Yang mana nih?
1: Putus-putus ya Lin, pilihin aja.
0: Oke, pilihin aja, oke.
1: Pilihin.
0: Baik, nanti kita pilihkan. Lagunya tuh siapa nih? Langsung tiga orang spesial. Kira-kira untuk siapa nih?
1: Pertama buat Yelin, mamanya Nael, yang cantik, yang ada candies, yang imut-imut. Terima kasih sudah terima teleponnya Ibu. Ibu Aurina, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus, amin.
0: Amin.
1: Terus juga spesial yang pertama, tadi yang sudah lewat, Ibu Natalia di Palu, terima kasih salamnya. Ini kembali salam dari Ibu Aurina. Sehat selalu, bahagia selalu, diberkati Tuhan. Terus yang kedua buat Frankie yang tadinya di Tumpaan, sekarang di Kawangkoan. Nah, itu saudara dari anakku dia, istrinya di Kawangkoan.
0: Okay.
1: Nah, terus yang ketiga buat Esther Lita di Irian. Ini salam dari Bu Aurina, teman di FV kita. Kembali ke Yelin, terima kasih manis.
0: Oke, terima kasih juga ya untuk Ibu Aurina. Hari ini ya sudah bergabung. Ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore 1% Indonesia.
2: Podcast Indonesia Yeli.
0: Iya, yang pastinya Vina di Kanaan. Di sana hari ini ya, kegiatannya apa saja? Kegiatannya hari ini.
2: Karena sudah santai-santai nonton televisi.
0: Oke, baik. Yang pasti lagunya apa nih? Ada lagu Cassandra Bukan Cinta Palsu, ada Denada featuring Isan Tarore, Cinta Terbaik, kemudian Judika Ingkar Janji. Yang mana nih?
2: Apa nyanyiannya? Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
2: Sama-sama Mbak Ngerin yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelin sekeluarga yang ada di rumah. Amin. Ketidak kita yang pertama buat dunia semakin hitung. Salam sayang dari Sina. Kedua buat Pak Ato dan Mormus. Salam sehat sekeluarga. Yang ketiga buat Ibu Ipin, Ibu Empat, salam sayang bersama keluarga. Itu saja Yelin, semoga kini sama-sama.
0: Sama-sama juga, terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya. Di 082195835080. Dan yang pasti untuk Andi di sore hari ini pendengar yang bergabung, satu penelpon lagi terakhir ya, saya terima. Untuk Anda yang bergabung saya persilahkan. Dan yang pastinya untuk Anda yang bergabung melalui WhatsApp juga terima kasih. Saya akan baca ini ya, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia. Indonesia banget, always rutinitas yang sama setiap harinya. Bu Chanielin panas-panas begini enaknya makan apa ya? Oke, nanti ya akan kita lanjutkan lagi bacanya karena ada satu telepon lagi. Halo, selamat sore 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Indonesia banget. Yang pasti di hari ini dengan siapa di mana ini? Suaranya kecil sekali ini. Dengan ibu siapa di mana ini? Apa? Halo?
2: Dengan ibu Estelita.
0: Oh, Estelita. Ini angin-angin ya, kayaknya di pantai atau ke bawah angin ini. Nah, itu dia Bu Estelita. Bu Estelita, kegiatannya apa saja hari ini?
2: Duduk lagi, sate.
0: Oke, yang pas lagi duduk aja ya. Lagunya apa nih ya? Ada lagu Cassandra, Bukan Cinta Palsu, Judika Ingkar Janji. Kemudian ada lagu dari Geisha, Seharusnya Percaya. Yang mana nih?
2: Dari Geisha aja, Seharusnya Percaya.
0: Oke, Geisha ya. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Lagunya untuk siapa nih?
2: Tiga orang spesial. Ya baru lewat terapi Ibu Aulina. Yang hari tetap dua. Yang kedua ada juga terapi Nur Sony. Iksan Alexander. Yang hari tetap dua. Kakak hari tetap dua. Yang terakhir ada Elis juga yang ada. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Estelita di Girian hari ini yang sudah bergabung ya. Penelpon terakhir kita di 0821-9583-5080. Saya baca lanjut kembali WhatsApp yang sudah masuk. Dan untuk telepon saya tidak terima lagi ya, karena tadi penelpon terakhir ada Ibu Estelita yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan saya baca yang baru bergabung juga gitu ya di WhatsApp hari ini. Selamat sore Pro 1 Asal Sepes Indonesia. Indonesia banget always, katanya di sini rutinitas yang sama setiap harinya. Bu Chan, Yelin, panas-panas begini enaknya makan apa ya? Duh, yang segar-segar. Kalau kita sih kalau panas-panas begini buah ya yang paling enak. Kemudian Enci, saat selalu sukses, bahagia dan senantiasa dalam lindungan Tuhan bersama keluarga kita cinta. Amin. Salam tempel buat si Genteng Nail. Siap Ibu, terima kasih. Katanya salam tiga spesial buat Ibu Haryati di Bunaken, Ibu Natalia di Palu, Ibu Rose di Lelem. Harapan saya semoga semuanya sehat, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Nanti Elin yang imut dan baik hati, terima kasih. Dan selamat sore lagu Slow by Via Valen, Ibu Agnes. Oke, terima kasih Ibu Agnes hari ini sudah bergabung ya. Kalau lagu nanti deh gitu ya akan kita hadirkan, karena kalau di acara 100% Indonesia lagunya itu sudah kami persiapkan. Jadi tinggal memilih lagu-lagu yang sudah kami bacakan tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya lagu lain boleh, tapi nanti di program selanjutnya ya. Oke, terima kasih di selama hari ini untuk Ibu Agnes yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan terima kasih yang sudah bergabung. Dan saya tutup program 100% Indonesia. Dan tentunya setelah ini akan kita hadirkan masih ada banyak informasi-informasi terlengkap di Ronair Anda. Nanti ada beberapa informasi terkait Indonesia Cerdas ya, sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Masih di Manado Sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda bahwa warna bendera merah putih atau sangsaka merah putih diambil dari pataka atau panji yang telah digunakan rakyat Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit? Warna merah pada panji atau pataka zaman itu menggunakan pewarna tekstil alami dari daun pohon jati dan bunga belimbing bulu atau dari kulit buah manggis. Sedangkan untuk warna putih dibuat dengan alami dari kapuk atau kapas katun yang ditenun menjadi kain berwarna putih asli. Sejarah pun membuktikan bahwa Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi sudah menggunakan panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kaum Belanda. Warna bendera merah putih ini kembali dihidupkan oleh para mahasiswa dan kaum nasionalis di awal abad 20 sebagai ekspresi nasionalisme untuk melawan penjajah Belanda. Bendera merah putih untuk pertama kalinya digunakan di Jawa pada tahun 1928 di bawah pimpinan kolonialisme sebelum resmi dijadikan sebagai bendera nasional bangsa Indonesia pada proklamasi 17 Agustus 1945. Merah berarti berani, putih berarti suci, jayalah Indonesia.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari ini, saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi ada Geisha, seharusnya percaya yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar Indonesia cerdas gitu ya. Ini bisa dipahami sebagai gagasan dan gerakan untuk membangun masyarakat Indonesia yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu berpikir kritis, memeriksa informasi, menggunakan teknologi secara bijak, serta mengambil keputusan berdasarkan fakta. Dan bahkan di tengah perkembangan teknologi digital, kecerdasan masyarakat ini tidak lagi cukup diukur dari kemampuan memperoleh informasi gitu ya. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan menentukan mana informasi yang benar, mana yang keliru, mana yang juga merupakan fakta, dan mana juga yang hanya opini atau manipulasi pendengar. Nah, salah satu hal yang menarik dari penelusuran ya tentunya juga yang bernama Indonesia Cerdas di indonesiacerdas.com yang menyatakan dirinya itu sebagai portal informasi juga untuk program Indonesia Cerdas dan juga menyediakan informasi program data transparansi, sumber belajar digital, serta kanal komunikasi bagi masyarakat. Dan bahkan situs tersebut juga menyatakan bahwa informasi di dalamnya juga dimaksudkan sebagai informasi publik gitu ya, dan bahwa kebijakan resmi tetap menjadi acuan utamanya. Dan tentunya di sini ada juga beberapa hal yang perlu kita tahu. Ada hal tersebut tuh bukan sekedar persoalan kecil gitu ya. Informasi palsu juga bisa mempengaruhi keputusan seseorang, menimbulkan kepanikan, merusak reputasi, menyebabkan kerugian finansial, bahkan juga memperbesar konflik di tengah masyarakat. Dan bahkan juga pemerintah juga sudah berulang kali nih menekankan pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap hoax juga gitu ya. Dan dalam sebuah kegiatan Indonesia Cerdas, tentunya juga masyarakat diingatkan agar tidak langsung mempercayai maupun membagikan informasi yang diterima di media sosial. Tentunya salah satu pendekatan yang diperkenalkan adalah metode stop. Teliti gitu ya, ini adalah teliti sumber observasi, isi dan juga data pendukung, serta pastikan kebenaran dengan membandingkannya dengan beberapa sumber resmi ya. Oke, dan yang pastinya di sini prinsip ini juga sangat relevan untuk memahami makna Indonesia Cerdas secara lebih luas. Ini juga menjadikan masyarakat cerdas bukan berarti harus mengetahui semua hal. Justru masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang bersedia mengatakan saya belum tahu ketika belum tahu gitu ya, atau juga ketika bukti belum cukup, kemudian mencari sumber yang dapat dipercaya sebelum mengambil kesimpulan pendengar. Oke, tapi masih banyak lagi informasi lain gitu ya, masih terkait ya informasi Indonesia Cerdas. Saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini masih Telen Solviani yang akan terus menemani Anda di program spesial Pro 1 gitu ya. Di hari ini di Monedo sore kita hadirkan terkait informasi Indonesia Cerdas gitu ya. Dan yang pasti Indonesia Cerdas ya, program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas ini memang benar-benar diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto tepatnya tanggal 17 November 2025 di SMP Negeri 4 Kota Bekasi pada saat itu gitu ya. Dan peluncuran tersebut diikuti secara daring oleh 1.337 sekolah dari 38 provinsi. Jadi untuk konteks ini tuh Indonesia Cerdas tuh bukan sekedar nama yang muncul di media sosial gitu ya. Tapi program tersebut juga diarahkan untuk mempercepat transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital dan juga pemerataan akses pembelajaran. Dan bahkan pemerintah menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk 288.000 sekolah di Indonesia pendengar. Dan tujuan utamanya itu bukan sekedar membagikan perangkat gitu ya, tapi konsep Indonesia Cerdas ini tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pemberian perangkat digital kepada sekolah, tapi lebih luas dari itu gitu ya. Digitalisasi pembelajaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan juga pemerataan pendidikan. Bahkan Presiden dalam peluncuran program tersebut juga menyampaikan bahwa materi pembelajaran nantinya itu bisa diakses secara gratis, termasuk oleh masyarakat yang ingin memanfaatkannya hanya di dalam rumah gitu ya, yang artinya teknologi itu diposisikan sebagai alat untuk memperluas kesempatan belajar, bukan sebagai pengganti peran guru pendengar. Satu hal yang dan yang pasti Indonesia Cerdas ini juga berkaitan erat dengan literasi digital. Ini bagian yang sangat menarik kalau Anda ingin membuat prolog gitu ya terkait Indonesia Cerdas. Tentunya kalau kita bisa melihat gitu ya, ini tidak hanya kiasan saja, tidak hanya kata-kata saja gitu ya, tapi masyarakat yang cerdas di era digital itu tuh bukan hanya masyarakat yang bisa menggunakan telepon pintar, internet, media sosial atau AI gitu ya, tapi masyarakat cerdas ini adalah masyarakat yang mampu menggunakan teknologi secara aman, kritis, bertanggung jawab, bahkan juga produktif. Dan bahkan Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa literasi digital ini mencakup kemampuan menggunakan ruang digital secara efektif, aman, bertanggung jawab, dan bahkan etis. Dan bahkan pemerintah juga menempatkan literasi digital itu sebagai salah satu fondasi untuk bisa membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan juga etis dalam menghadapi perkembangan teknologi serta ancaman disinformasi gitu ya. Oke, dan yang pasti masih kita hadirkan terkait informasi Indonesia Cerdas gitu ya. Ternyata masih banyak lagi informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda. Kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi. Dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut. Ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran. Dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di Sonar hari ini, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Ya pastinya pendengar di Sonar hari ini, apapun di kegiatan aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Monedo. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar Indonesia cerdas juga memiliki manfaat yang tidak kalah penting, yaitu membangun kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi informasi digital gitu ya. Dan bahkan saat ini masyarakat tidak hanya menghadapi kekurangan informasi, tetapi juga justru menghadapi informasi yang sangat-sangat berlimpah, apalagi di media sosial informasi benar dapat bercampur dengan hoax juga, bahkan disinformasi gitu ya, penipuan digital, bahkan juga konten yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan AI. Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital juga menekankan bahwa literasi digital ini menjadi semakin penting agar masyarakat juga mampu bersikap kritis terhadap informasi yang diterima. Dan Indonesia Cerdas bukan hanya tentang memiliki perangkat teknologi, tapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut juga digunakan secara bertanggung jawab, dan seseorang bisa memiliki telepon pintar, bahkan akses internet, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk bisa membedakan informasi yang benar dan salah gitu ya. Oleh sebab itu memang kecerdasan digital ini harus berjalan bersama dengan kemampuan membaca, memahami, memeriksa sumber, bahkan membandingkan informasi, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagikan sesuatu kepada orang lain, pendengar. Dan yang pasti manfaat Indonesia cerdas ini juga bisa dilihat dari sisi pembangunan nasional. Pendidikan yang lebih merata dan juga berkualitas ini akan membantu menciptakan sumber daya manusia yang lebih kompeten. Dan bahkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, kemampuan teknologi, dan juga karakter yang baik ini merupakan modal penting juga bagi pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Dan pada akhirnya Indonesia cerdas ini bisa dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tujuannya bukan hanya agar anak-anak Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi agar mereka juga mampu menguasai, memanfaatkan, bahkan mengarahkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat. Teknologi juga harus menjadi sarana untuk belajar, berkarya, berinovasi, dan bahkan menyelesaikan persoalan masyarakat, pendengar. Oke, masih untuk Anda semua di Sonar hari ini, masih di program Manado Sore. Saya Lin Sofiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan yang pasti di program spesial Pro 1 di Manado Sore hari ini, cukup dulu untuk Indonesia Cerdas gitu ya. Tentunya setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda ada Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut, dan juga nanti ada banyak informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Tetap terus di 94,5 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital di RRI Manado hari ini di Pro 1 gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat bersama Pro 1 Manado di program kita di Manado sore hari ini.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras, itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena. Jadi tidak bersihnya tidak maksimal, jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, tidak usah banyak-banyak, tidak usah rupa di iklan dan yang memang full satu bulu. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya. Berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dr. David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Dianimasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Manado kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Mulango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
3: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Mulango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Mulango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogobo Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
4: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu?
5: Paling cuma 2 hari habis.
4: Ngelohui?
5: 2 hari.
4: 2 hari.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Mulango, Ahril Yowan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
4: Ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
6: Untuk kami Bone Belango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Belango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar satu kali dalam sepekan. BPBD Bone Belango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026.
8: Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar lomba gerak jalan tingkat SD dan SMP Selasa 18 Agustus 2026. Lomba gerak jalan tingkat SD diikuti 31 peserta, sedangkan tingkat SMP sebanyak 21 peserta. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan semangat kemerdekaan yang tinggi bagi seluruh siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Sangihe, Joy Adrian, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, kegiatan ini bertujuan memberikan semangat kemerdekaan kepada seluruh siswa SD dan SMP, khususnya yang berada di wilayah Tahuna. Menurut JEU, lomba gerak jalan diharapkan dapat mendorong siswa tidak hanya cerdas secara pengetahuan, tetapi juga memiliki kemampuan fisik yang baik, serta sehat dan kuat. Selain itu, kegiatan tersebut dinilai mampu memupuk semangat dan percaya diri pada siswa.
9: Jadi harapan yang paling utama tentu bukan hanya sekedar cerdas secara pengetahuan, tapi kita punya kecerdasan fisik. Dengan lomba gerak jalan ini, maka di dalamnya terpupuk disiplin, semangat, keberanian, percaya diri, sehingga anak-anak Sangihe itu tampil seperti semboyan kita semua kayak gitu, pantang menyerah.
8: Adapun rute lomba dimulai dari pendopo rumah jabatan bupati, bergerak ke arah kanan menuju Kelurahan Tidore, kemudian melintasi Kelurahan Tabuang hingga depan SKB dan berakhir kembali di pendopo. Jumel Johanis melaporkan.
0: Memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026.
8: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI menyampaikan, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
10: Tanggal 15 Agustus, lomba lari 100 meter dari U6 sampai U7 dan sampai umum. Baru lomba bintang Vokalia kemarin tanggal 16. Baru ini lomba di seputaran lorong, cuma lorong tahu DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum. Jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Limanitu.
8: Sementara Bendahara Panitia HUT RI ke-81, RT 10 Sawang Bendar, Kristianti Biasane, mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
11: Diharapkan ke depannya lagi, di tahun depan akan lebih memeriah lagi. Karena pada kesempatan ini, di tahun ini, perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
8: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba bintang Vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johanis melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Telaut. Diduga tidak transparan menangani kasus indikasi korupsi Kepala Desa Maririk, Kantor Inspektorat Kabupaten Telaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang kepala desa.
12: Sejumlah warga Desa Mariri Kecamatan Esang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Telaut. Massa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Padesenaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Taaraungan dan Petrus Tamawiwi menilai inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, massa mendesak Bupati Kepulauan Telaut Felitita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
13: Dianjung oleh inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, inspektorat jendak, kanes Maririk nyandak,
14: jadi memang kami nilai seperti itu. Oh, mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
12: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuwo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
15: Karena instansi teknis yang menangani persoalan kita mengaktif kepala desa. Untuk besaran TGR, sekali lagi untuk besaran TGR, sampai hari ini secara pribadi saya tidak mengetahui berapa jumlah.
13: Mantap!
15: Begini, karena setiap hasil pemeriksaan ujung-ujungnya itu dilaksanakan exit hasil pemeriksaan yang dihadiri oleh tim pemeriksa. Karena tim pemeriksa saya tidak masuk pada tim pemeriksa, maka saya
13: ada serah terima kok.
12: Usai mendatangi inspektorat, massa melanjutkan aksinya di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Telaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Telaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kaset Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jamie R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Jale Sveva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rari Pro Satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi dari ini tadi ada Bunga Fitri Yusita gitu ya. Kasih janganlah pergi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih pendengar di sore hari ini untuk kemandangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kemandangan azan maghrib nanti di pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya, sebelum kita kemandangan azan maghrib, kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami di Selatan sore hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju, beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap, Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga persatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan sehingga ia menunda salatnya. Kemudian salat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan salat. Ketika dalam salatnya saya berkata, meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri. Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pokoknya terima kasih nih terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi tadi tersedia hadirkan di ruang dengar Anda. Kedua pujian gitu ya, religi islami di sore hari ini. Dan tadi kemarin azan maghrib juga untuk kota Manado dan sekitarnya. Salam menjalankan salam maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan masih bersama saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Ada masih banyak lagi informasi program acara spesial yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda, tetap bersama kami Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.
0: Ya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Esensi buku 100 tahun Sumpah Pemuda menilik kembali dalam waktu. Pendengar, dalam buku ini penulis membawa kita dalam perjalanan melalui waktu untuk merenungkan signifikansi dan dampak dari Sumpah Pemuda yang telah membentuk nasionalisme Indonesia. Mengajak kita untuk mengenang momen penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang berlangsung pada tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah komitmen penting dari para pemuda Indonesia untuk persatuan, nasionalisme, dan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam buku ini, penulis memulai dengan memberikan latar belakang sejarah yang membentuk konteks Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Para pemuda Indonesia dari berbagai organisasi pemuda merasa penting untuk menyatukan tekad mereka untuk merdeka. Mereka mengidentifikasi bahasa, sejarah, dan persatuan sebagai elemen penting dalam perjuangan mereka. Buku ini menguraikan bagaimana para pemuda mempersiapkan Sumpah Pemuda. Mereka melakukan pertemuan pada 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928 untuk merencanakan kongres. Keputusan penting termasuk tanggal pelaksanaan, tempat, dan pembentukan panitia. Kongres itu sendiri berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di 3 lokasi yang berbeda. Panitia Kongres dipimpin oleh Ketua Sugondo Jojo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, dan Bendahara Amir Syarifuddin, serta beberapa anggota panitia lainnya. Mereka bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara. Rapat pertama di Gedung Katolik Jongeonlingen Bon merupakan momen penting di mana Ketua Kongres Sugondo Jojo Puspito memberikan sambutan yang menginspirasi tentang pentingnya persatuan. Muhammad Yamin juga memberikan penjelasan tentang 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, termasuk sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua di Gedung Os Java Bioskop fokus pada masalah pendidikan. Para pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mongoinsarkoro berbicara tentang pentingnya pendidikan kebangsaan dan peran penting keluarga dalam pendidikan anak-anak. Mereka menekankan pendidikan demokratis sebagai kunci untuk membangun generasi yang tangguh. Rapat ketiga di Gedung Indonesia Club Gebo membahas peran gerakan kepanduan dalam perjuangan nasional. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi, sementara Ramelan berbicara tentang bagaimana gerakan kepanduan dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang disiplin dan mandiri. Theo Pangemanan menekankan bahwa pandu sejati adalah yang berlandaskan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sementara acara puncak kongres adalah momen saat para pemuda bersumpah untuk persatuan, nasionalisme, dan penggunaan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini kemudian menjadi landasan untuk membentuk identitas nasional Indonesia. Kongres pun ditutup dengan pengenangan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman melalui lantunan biola. Lagu ini disambut dengan antusiasme besar oleh peserta kongres. Sugondo Jojo Puspito membacakan keputusan kongres yang menegaskan komitmen pemuda Indonesia untuk persatuan, nasionalisme, dan penggunaan bahasa Indonesia. Dalam buku ini juga membahas hasil dan dampak dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda mempengaruhi generasi berikutnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan semangat nasionalisme tumbuh kuat. Penulis juga membahas relevansi Sumpah Pemuda di masa kini. Nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan penggunaan bahasa Indonesia tetap relevan dalam membangun dan mempertahankan kesatuan Indonesia. Pendengar, buku 100 tahun Sumpah Pemuda menilik kembali dalam waktu karya Rosi Agus adalah sebuah karya yang merayakan dan mengulas seabad sejarah Sumpah Pemuda Indonesia, juga mengulas bagaimana Sumpah Pemuda menjadi landasan bagi pembentukan bangsa Indonesia yang merdeka. Kesimpulannya, buku ini adalah sebuah perjalanan mendalam melalui sejarah Sumpah Pemuda yang merayakan pencapaian dan komitmen para pemuda Indonesia. Buku ini mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan, nasionalisme, dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia yang merdeka. Sebuah karya yang membangkitkan semangat patriotisme dan cinta tanah air sehingga wajib dimiliki oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Demikian esensi buku 100 tahun Sumpah Pemuda menilik kembali dalam waktu dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini pendengar, ada banyak informasi-informasi yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi juga lagu-lagu spesial. Kali ini ada beberapa informasi yang saya kutip dari rfi.co.id. Kalau kita bicara tentang racun gitu ya, racun ini merupakan zat yang bisa menyebabkan kerusakan tubuh, mengganggu fungsi organ, hingga juga bisa mengancam keselamatan jiwa kalau masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu. Paparan racun ini juga bisa terjadi melalui pernafasan, makanan, dan bahkan minuman, kontak, dan juga kulit gitu ya, maupun melalui suntikan atau luka pendengar. Dampak racunnya terhadap tubuh sangat beragam, mulai dari gangguan pencernaan hingga kerusakan organ vital seperti hati, ginjal, paru-paru, dan juga otak. Dan dalam kondisi berat, keracunan bahkan dapat menyebabkan gangguan pernafasan, koma, hingga kematian. Dan selain dampak akut ya, paparan zat beracun dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan risiko gangguan sistem saraf, penurunan fungsi kognitif, gangguan hormon, penyakit degeneratif gitu ya, hingga kanker, terutama jika seseorang terus-menerus terpapar zat yang bersifat karsinogenik. Dan bahkan menurut informasi yang dikutip dari laman polri.go.id, racun juga bisa berasal dari berbagai sumber pendengar, antara lain lingkungan, makanan, obat-obatan, hingga bahan kimia berbahaya. Jadi racun juga bisa masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, diantaranya melalui pernafasan akibat menghirup asap, gas beracun, atau polusi udara. Jadi racun juga bisa masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar bahan kimia, pestisida, maupun zat berbahaya lainnya. Dan selain itu juga, paparan ini bisa terjadi melalui kulit akibat kontak langsung dengan bahan kimia, dan sementara melalui suntikan atau luka, racun dapat masuk ke dalam tubuh ya, dan misalnya akibat gigitan atau sengatan hewan berbisa. Gejala keracunan yang muncul ini juga bergantung pada jenis dan juga jumlah zat yang masuk ke dalam tubuh. Jadi beberapa gejala umum yang terjadi antara lain pusing, mual, muntah, diare, kebingungan, kejang, sesak nafas, hingga penurunan kesadaran pendengar ya. Dan bahkan sejumlah bahan yang berpotensi menyebabkan keracunan ini juga bisa ditemukan juga dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya asap rokok dan juga polusi udara. Jadi bahan kimia rumah tangga seperti cairan pembersih dan pestisida, logam berat seperti merkuri dan timbal, serta penggunaan obat-obatan dan juga alkohol secara berlebihan. Dan salah satu jenis keracunan yang cukup sering terjadi adalah keracunan makanan. Jadi kondisi ini pendengar umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit gitu ya, yang ikut tertelan juga melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Jadi makanan basi atau makanan yang diproses dan disimpan dengan cara yang tidak higienis ini juga bisa menjadi sumber kontaminasi. Jadi gejala keracunan makanan ini biasanya berupa mual, muntah, sakit perut, dan juga diare. Namun waktu munculnya gejala ini juga dapat berbeda-beda ya, tergantung penyebab keracunan. Untuk mencegah bahaya keracunan, masyarakat juga dihimbau gunakan alat pelindung diri ketika bekerja dengan bahan kimia, menghindari rokok dan juga paparan asap rokok, serta mencuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi pendengar. Dan yang pasti bahan kimia dan obat-obatan ini juga perlu disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Selain itu, limbah dan bahan beracun ini juga harus dibuang sesuai dengan ketentuan agar tidak mencemari lingkungan. Dan kalau seseorang diduga mengalami keracunan, pertolongan medis juga harus dicari gitu ya, terutama jika korban mengalami sesak nafas, kejang, bahkan juga penurunan kesadaran dan juga gejala berat lainnya. Tentunya masyarakat juga dihimbau nih ya, tidak memaksakan korban untuk muntah tanpa petunjuk dari tetangga medis. Jika diketahui jenis zat yang menyebabkan keracunan, sebaiknya diinformasikan juga kepada petugas kesehatan untuk membantu menentukan penanganan yang tepat. Jadi dengan mengenali sumber, gejala, serta langkah pertolongan yang benar, risiko akibat keracunan ini juga dapat diminimalkan, mencegah lebih baik daripada mengobati pendengar. Dan yang pastinya di sore hari ini di program Pro 1 di Manado sore hari ini pendengar, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami rfi.co.id. dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio seperti biasa ya di ruang dengar Anda. Nanti akan kita hadirkan untuk hari ini drama radio dengan judul Kado Salah Alamat, produksi dari RRI Ambon ya. Jadi untuk Anda semua tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Kado salah alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah, ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak?
1: Bukan begitu, De Laras. Paket ini memang, aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja. Ayah juga tidak ada.

Di tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cock sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk masa

Oke, Opener, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda, produksi dari RRI Ambon tadi ya, dengan judul Kado Salah Alamat. Dan yang pasti untuk Anda di zona hari ini, semoga jadi makin lebih semangat, apalagi juga ada banyak informasi lagu-lagu spesial yang sekarang kami hadirkan di ruang dengan Anda. Saat lagi nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, akan kita hadirkan mimbar agama Kristen ya di ruang dengan Anda pendengar, dan tetap terus bersama

Satu Manado, nanti di mimbar agama Kristen tentunya akan kita hadirkan. Nanti ada renungan gitu ya, dan juga ada kidung pujian gitu ya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada. Dan nanti mimbar agama Kristen akan kita hadirkan nanti khotbah dari GBL Regina Moemba gitu ya, yang akan menghadirkan firman Tuhan untuk malam hari ini gitu ya di program spesial Pro 1. Dan yang pasti untuk Anda tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan hadirkan mimbar agama Kristen saat lagi di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti juga akan ada Priscilla yang akan menemani Anda di Manado malam, dan tentunya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Irin Solviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Kita hadirkan mimbar agama Kristen di ruang dengar Anda sesaat lagi. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. See you.

Shalom pendengar setia RRI dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar firman-Mu menjadi terang, kekuatan, dan tuntunan bagi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah-Mu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman yang saat ini kita baca diberi tema dari orang berdosa menjadi teladan pertobatan. Pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kisah Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 adalah bukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu berdosa sehingga tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Sakeus adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Ia seorang yang sangat kaya, tetapi dibenci masyarakat karena pekerjaannya sering dikaitkan dengan ketidakjujuran dan pemerasan. Saudara-saudara, di mata manusia Sakeus adalah orang berdosa. Namun di mata Yesus, Sakeus adalah jiwa yang perlu diselamatkan. Ketika mendengar Yesus datang, Sakeus memiliki kerinduan yang besar untuk melihatnya. Walaupun tubuhnya pendek dan terhalang oleh orang banyak, ia tidak menyerah. Ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Inilah pelajaran pertama bagi kita. Orang yang sungguh-sungguh rindu bertemu Tuhan tidak akan membiarkan hambatan menghentikannya. Saudara-saudara, mungkin hambatan kita bukan tubuh yang pendek, tetapi kesibukan, dosa, rasa malu, atau berbagai persoalan hidup. Jangan biarkan semuanya menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, pelajaran kedua dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Yesus mengenal setiap pribadi. Ketika tiba di tempat itu,
Yesus memandang ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus memanggil Sakeus dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengenal setiap kita secara pribadi. Ia mengetahui pergumulan hidup kita, air mata kita, dan kerinduan hati kita. Kasih Tuhan selalu mengambil inisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saudara, dan yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar, perjumpaan dengan Yesus selalu menghasilkan perubahan hidup. Setelah menerima Yesus, Sakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dirugikannya. Saudara-saudara, pertobatan sejati bukan hanya perubahan kata-kata, tetapi perubahan sikap dan tindakan. Hati yang telah disentuh oleh kasih Kristus akan menghasilkan kehidupan yang baru. Pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, mungkin hari-hari ini kita merasa seperti Sakeus, merasa tidak layak, penuh kesalahan, atau mungkin dijauhi oleh orang lain. Jangan putus asa. Yesus masih memanggil setiap orang yang mau datang kepadanya. Dan jika selama ini kita lebih sering menjadi seperti orang banyak yang mungkin mudah menghakimi, marilah belajar memiliki hati seperti Yesus yang datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 10, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Karena firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tetap mengasihi kami dan memanggil kami untuk datang kepada-Mu. Tolonglah kami agar memiliki kerinduan seperti Sakeus untuk mencari Engkau, dan biarlah perjumpaan kami dengan Engkau menghasilkan pertobatan yang nyata, yang mengubahkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap keluarga, memberikan kesehatan, pengharapan, kekuatan, dan damai sejahtera. Sertailah setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

0: biasa hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan, tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikut berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain makanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
9: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
11: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. BBZ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBZ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBZ sebagai penyanyi.
13: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
14: Berapa jumlahnya?
13: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
15: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian?
13: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
12: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
11: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
14: Oh, artinya itu ada aja. Pengundangan dari PSP?
11: Sebagai penyanyi. Iya, jadi ya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena setelahku saya dulu sebagai penyanyi.
14: Berarti secara profesional itu?
11: Secara profesional, oh, okay. Itu saja.
14: Itu aja yang dikonfirmasi?
11: Iya,
14: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
11: Sekitar 29.
14: Itu aja, tapi terkait soal
11: terkait,
14: bagaimana?
11: Terkait, ya. Saya dulu 2000, terkontrak nyanyi 2017-18.
14: Oke. Okay.
11: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
14: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
12: Harus ini, Pak. Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
17: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
16: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
17: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
18: Bang, memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fedwatch itu menjadi hanya 30%.
17: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: This is very impressive and it shows the way.
20: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
21: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
20: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah
21: salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
1: It's a very nice country. I love it.
5: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
22: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
21: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best.
19: Again, a great honor and privilege.
21: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: To the minister and to you that you're...
0: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
23: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University.

0: pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
1: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
2: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
1: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
4: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami mendengarkan Manado malam ini. Geisha hadir dengan kenangan terindah saat ini membawa kita ke menit 59 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Menyapa selamat malam untuk Anda yang biasanya mendengarkan Ruang Rindu. Untuk Manado malam ini berjaringan nasional, kali ini pendengar kami akan mengajak Anda untuk atau tidak bisa menghadirkan Ruang Rindu malam hari ini karena Rabu 19 Agustus 2026 saatnya dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia serta memberikan ruang apresiasi bagi musisi jazz tanah air. RRI bekerja sama dengan Icon Studio Live ini akan mendengarkan atau mengadakan ajang musik tahunan bertajuk Freedom Jazz Festival. Di mana pendengar untuk kali ini kita akan merelay Freedom Jazz Festival. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk Anda dengarkan Freedom Jazz Festival pendengar malam hari ini. Selain melalui audio live streaming, Anda juga bisa menonton di RRI.net dan YouTube RRI.net official. Sesaat lagi pendengar tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
3: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
2: Okay. Cakep.
3: Penting cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
2: Cakepnya
3: siap,
2: ready ya.
3: Oke.
2: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
4: Kopinya panas, diminum perlahan.
2: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
5: Tapi malam penuh musik, kebebasan dan kenangan.
3: Tepuk tangan
2: boleh
3: dong.
2: Ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
2: Boleh lagi nanti ya. Nanti ya. Punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta, selamat malam Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI, Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
3: Yes.
2: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
3: Ya.
2: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
3: Betul. Wah, sekali.
2: Seru sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada Jer Basuki Maubeo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sharif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau Mas Doli enggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga, ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya enggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi ya, saya kayak izin enggak sambutan. Mbak Yeni, terima kasih. Yang pertama terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya, Pak. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi.
2: Kita dampingi.
0: Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Loh, Pak, ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini
1: Pak,
0: kan tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak. Pertanyaan Mbak Yeni, apa, Pak?
0: Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
0: Siap.
1: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi.
0: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
1: Selalu siap mendukung.
0: Alhamdulillah, aplaus Mbak Yeni.
1: Tapi Pak Mistam, boleh kita gak ngambil satu menit saja?
0: Siap.
1: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
0: Ya.
1: NTT dan Sumatera.
0: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
3: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
3: pemberdayaan masyarakat.
0: Saya tadi mau tak pelintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
3: Pemberdayaan.
0: Mas Dolin, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
3: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
3: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap. Monggo Mas Dolin.
1: Sudah 3 album katanya tadi. Betul.
3: Jadi ya ini kena freedom, bebas saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
3: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
3: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
3: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
3: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, jadi sudah
0: 2024
1: kali
0: ya?
1: Betul, kita okay. pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Yeah.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar-benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia, muda sekali, usia 16 tahun, Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh At The Jams.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Yeah? Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 string ya bassnya. 6 string apa 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Aduh, gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, yes. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena gak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya, Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kewani hebat yang ada di sana, para juwita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
1: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
0: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
2: Boleh,
0: ya.
2: Betul, silakan.
0: Boleh.
2: Jadi kebetulan
0: kita
2: sekali
0: abadikan.
2: Memang
0: abadikan.
2: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
3: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
2: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
0: Terima kasih, Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
2: Sweet 60.
3: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
2: Amin.
3: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Oh. Yes.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
0: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
2: Yes.
0: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
2: Boleh, Mas Dwiki.
0: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
2: Ngobrol bentar, Mas.
0: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
4: Oke. Siap.
0: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
4: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
0: Baru.
4: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Yang okay. Sekarang yeah. Basisnya Beri Likumahua. Itu di tahun 86.
0: Oke. Okay.
4: Yeah. Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
0: Ya. Yeah.
4: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
0: jauh,
4: Gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
0: Oke.
4: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
0: Wow, sudah 80
4: jadi
0: negara.
4: Alhamdulillah.
2: Melebihi target berarti.
0: Melebihi.
4: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
0: Ya.
4: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Ya.
4: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis. Banyak.
4: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
4: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, yeah, jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
2: Betul mas, masa depan musik Indonesia cerah.
4: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan untuk itu. Tepuk tangan buat semua. Yeah.
0: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Oh, untuk ya. Freedom Jazz 2026 ini?
4: Oh ya, Freedom Jazz ini
0: festival ya.
4: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing, bukan ini closing sesi ini ya?
2: Betul, closing dari tahun
4: saya
2: ini.
4: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun
4: ini,
2: tahun depan ada lagi mas.
4: Harus terus dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
0: Oh, streaming ya. Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
0: Ada Amin Bapak Ibu.
2: Ada Amin.
0: Ada ya.
4: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, mm-hmm. ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada Amin. Di sana. Studio okay. alam itu keren banget.
0: Sip.
4: Ya.
0: Amin.
4: Itu aja.
0: Kita doakan bersama. Terima kasih Amin. Pak
2: terima
0: Duki.
2: Kasih. Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan semuanya.
0: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
2: Yes, ini spesial banget karena spill. Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
0: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
0: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah bapak. Omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Ya. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
0: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
0: ya?
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, grass banget by the way.
0: Band baru banget, grass banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the, ini mungkin perdana kali ya? Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Okay. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
0: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
0: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Tes. Oke, okay. Give it up for Nisi Wardoyo on saxophone. Tiala Permatasaka on bass. Shari Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widyastuti.
1: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please. Mm-hmm.

Terima kasih banyak. Oke. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Adwarka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasaka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hendresa itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay. 1, 2, 1. I don't know you.

0: Apakah ini kan biasa mainnya bareng sama Reza gitu ya. Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
0: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta, kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini, mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya. Gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya. Untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
2: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
2: Iya sih,
0: kan waktu kita kasih surat izin ya. Aja ya.
2: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Oke, okay. Ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih?
2: Betul, kita ada 8 orang, saya undang mungkin ya, kalau boleh ya, jadi kita biar nggak lama.
0: Ya, kita
2: jadi,
0: perkenalkan.
2: Biar langsung.
0: Yes, yes,
2: ada
0: yes.
2: Saya mengundang Mbak India Marsaban.

0: Perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas itu kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
1: iya,
0: tapi kita manggilnya Mbak
1: atau tetap budaya kan?
0: Ya, ya budaya ya. Oke, Mbak Rihaya. Syukur.
1: Dipakai apa ini Mbak Rihaya hari
0: Mbak
1: ini Mbak
0: Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat ya, tetapi dipadu dengan ulos ya,
1: ulos dari Sumatera Utara,
0: dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya nih, jenis kondenya.
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat. Ya. Ini yang keragaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi kita
1: terancam punah untuk
0: ya, kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya.
0: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu
0: ya,
1: songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada
1: ya. Iya, ada pakai Prada. Iya. Ya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama not

0: Taris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai, ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Baduy warna hitam, ya. Dengan motif
0: Baduy,
1: emas.
0: Baduy, ya. Kan di Banten, ya, di, ya. Provinsi Banten, ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat, ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya, Mbak, ya?
0: Pending, ya, kombinasi. Nih, ya, yeah. Kombinasi, ya. Dan kita tuh pede aja, ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya, Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana, ya. Ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih, Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya, Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda. Kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih, Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih, ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya, ya, kalau dalam wastra itu wastra lawas, ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sebetulnya, ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya,
0: ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Iya, ini tenun
0: Nusa,
1: Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Musibah, ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama dari NTT, kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova.
0: Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
0: Dari Rote Ndao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga, ya, itu juga, ya. Ada lambang tertentu, ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin, ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih, ya. Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih, Mbak Lia, bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi, ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar, ya, teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae!

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Rinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini, juga.
1: Tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini. Boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song. Yeah. Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik tiup specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. T-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment ya, yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26. Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
0: Yeah. Oh. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsep begini. Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

EAE dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya sebelum kita closing, karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRinet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di ICSL Studio dan juga di RRI Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan, kepada tamu kehormatan, para partner.

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz. Ini dia persembahan terakhir, FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terjun 4, Matthew 3, 1.

0: 107,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan bersama tadi kita sama-sama merilai dari Freedom Jazz di tahun 2026. Bagaimana musisi-musisi muda di Indonesia, apalagi musisi jazz gitu ya, dan juga menghadirkan kenangan-kenangan. Karena ada juga tadi Mas Dwiki Darmawan tentunya, dan juga beberapa musisi bertalenta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Gelar kepahlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekarwangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Saya Priscilla mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026, untuk siaran pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari puncak Tikal Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, senang sekali kami hadir untuk Anda di suasana pagi hari ini, yang tentu saja kami berharap bahwa suasana pagi hari ini Anda sudah bangun dan bergabung bersama kami dan akan memulaikan segala aktivitas Anda di hari ini, tepatnya di Kamis 20 Agustus 2026. Dan dari Puncak Tikala Manado, saya Ike Darsono Mamuaya kembali hadir untuk Anda menemani suasana Anda di perjalanan Manado pagi hari ini hingga di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda. Salam bahagia, salam sehat juga ya, dan siap untuk melaksanakan berbagai tugas sepanjang hari ini dan tetap menjadi mitra Anda di hari ini untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Anda berkarya dalam mengukir kesuksesan Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di Mutiara di Manado pagi hari ini, Mutiara pagi kami akan hadirkan untuk Anda, dan nantinya sebentar ya ada kidung pujian dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Adaleno, STH MPDK Konselor.
3: Tuhan sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau ya Abba, ya Bapa.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Bita Talahatu dengan Indah pada waktunya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah bangun bergabung bersama kami di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kita ikuti renungan di Mutiara Pagi bersama Bapak Pendeta Dr. Alfred Sadalino STH, MPDK Konselor.
1: Saat ini pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Dr. Alfred Sadalino, Magister Pendidikan Kristen Konselor. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Engkaulah firman kebenaran. Oleh karena kemurahan-Mu, Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Engkau memberi kami nafas kehidupan dan memberi kami kesempatan untuk melanjutkan tanggung jawab kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati dan menolong bangsa Indonesia. 81 tahun penyertaan Tuhan di tengah kemerdekaan yang kami rasakan. Dan kami percaya bahwa kemerdekaan adalah milik-Mu Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengerjakan kemerdekaan itu bagi orang yang percaya. Di tengah kami merayakan syukur karena hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami oleh kuasa Roh Kudus untuk memahaminya dan melakukannya. Berkati semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkati oleh Tuhan. Demikian semua pendengar yang mendengarkan, biar kiranya kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca Alkitab di dalam Keluaran pasal 6 ayat 1 dan 2. Keluaran pasalnya yang ke-6 ayat 1 dan 2, firman Tuhan demikian. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Demikian firman Tuhan. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa kita. Tuhan telah menganugerahkan kemerdekaan 81 tahun. Dan itu bukanlah hal yang biasa, tetapi itu adalah hal yang luar biasa. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini adalah merupakan tanggung jawab iman untuk kita syukuri atas apa yang telah Tuhan kerjakan. Kita sangat berbahagia karena boleh diberikan kemerdekaan. Sekalipun di tengah kita merayakan kemerdekaan, kita percaya bahwa kita harus menjalani kehidupan ini. Walaupun ada tantangan di dalam kehidupan, walaupun tidak sedikit pergumulan yang harus kita alami, termasuk ketika kita ada dalam pergumulan bangsa ini. Tapi kita percaya sebagaimana Tuhan menuntun, menyertai umat pilihannya, Tuhan yang sama yang akan menolong dan memberkati kita. Tema kita hari ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Dia akan menolong, menyertai kita dan memberkati kita. Kita sadar bagaimana perbuatan Tuhan bagi kehidupan umat-Nya. Bagaimana Tuhan mengeluarkan umat Allah dari tempat perbudakan. Seorang pemimpin, dia harus hadir untuk menolong umatnya. Dan karena itu Musa hadir dan mengakui siapa dia di hadapan Tuhan. Musa harus mengakui bahwa dia manusia yang penuh dengan kekurangan. Dia tahu siapa dia sesungguhnya. Dan karena itu, Musa yang adalah manusia biasa, dia masih berpikir menurut ukuran kemanusiaannya. Dia menilai dirinya menurut apa yang mampu dia nilai, berdasarkan kemampuannya sebagai manusia. Itulah sebabnya dia berulang kali menyatakan penolakan perintah Tuhan untuk kembali menghadap Firaun dan tidak bersedia memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dia tahu bahwa dia seorang yang tidak mampu berbicara. Dia tahu bahwa dia sulit mengungkapkan apa yang harus disampaikan kepada dirinya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada Firaun. Dia tidak pandai berbicara. Apalagi nanti ketika dia mau bertemu dengan Firaun. Dan kita percaya bahwa inilah pengakuan yang jujur daripada Musa. Dia sadar apa yang dilakukan oleh Firaun kepada umat Allah adalah sesuatu kekejaman. Ketika mereka harus menjadi budak di tanah Mesir, mereka harus bekerja dengan paksa. Bahkan mereka harus tertindas karena perlakuan daripada Firaun. Allah menegur Musa dengan keras. Dia mengatakan bahwa Tuhan yang menciptakan mulut, lidah, dan semua yang ada pada manusia, sehingga Allah akan membuat dia berbicara dengan lancar dan dengan kepandaian yang asalnya dari Tuhan. Juga Harun akan mendampingi dia untuk berbicara kepada Firaun maupun kepada umat Israel. Allah berfirman kepada Musa bahwa dia akan melihat apa yang akan Allah lakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Kita akan lihat di dalam pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24, di dalam Keluaran pasal 5. Sebab umat Israel sudah 430 tahun lamanya di Mesir, dan mereka harus mengalami penderitaan. Allah mendengar keluh kesah dan doa mereka. Allah berbelas kasih atas penderitaan dan kesengsaraan mereka, sehingga ia berkenan mau membebaskan mereka dari penindasan yang keji dan kejam. Allah mengingat akan janji-janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur mereka. Dan kepada mereka Allah telah berjanji memberkati dan membela mereka, dan membuat keturunannya bertambah banyak dan diberkati. Itulah sebabnya Allah memilih dan memanggil Musa menjadi alatnya. Allah yang telah menampakkan diri kepada leluhur mereka itulah yang akan menyertai Musa dan menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Musa khawatir dan takut, tetapi Allah menguatkan dia bahwa Allah adalah Tuhan yang amat sangat maha kuasa. Dia yang menciptakan manusia, punya dialah manusia. Alam semesta adalah miliknya dan ada dalam kendali dan kekuasaannya. Dia akan menyatakan kekuatan dan kedahsyatannya terhadap Firaun. Termasuk juga Firaun adalah ciptaan dan ada dalam kendalinya. Dia tidak berdaya menghadapi Allah. Karena dia teramat sangat maha kuasa. Tak ada yang seperti Allah. Tuhan yang penuh kuasa. tak terbatas oleh apapun, juga tidak berkesudahan. Itulah sebabnya Allah mengingatkan Musa agar tidak perlu takut dan khawatir dengan apapun, karena segalanya ada dalam kekuasaan dan kendali Allah. Dia yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Allah yang amat sangat Maha Baik dan Maha Kasih. Dia juga selalu berpegang pada janji-janjinya. Dia tidak pernah lupa, apalagi ingkar janji, termasuk kepada Abraham. Sebab apa yang sedang dialami oleh orang Israel, sudah Allah sampaikan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang asing selama 400 tahun. Tetapi Allah tetap akan menolong dan membebaskan mereka. Allah berjanji, maka pasti Dia menepatinya. Karena hanya Dia yang mampu menolong dan membebaskan orang Israel dari keterpurukan. Allah telah berfirman kepada Musa, Allah itu juga yang menolong dan menyertai serta memberkati mereka, sehingga mereka menikmati segala kasih karunia, pembelaan, dan perlindungan yang sempurna. Secara heran, ajaib, dan dahsyat, karena sungguh Dia Allah yang amat sangat Maha Kuasa. Dialah kekuatan dan pahlawan sejati Israel. Tidak ada yang lain. Dengar yang diberkati Tuhan. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita sebagai anak Tuhan dalam Yesus Kristus. Karena kita memiliki Allah yang heran, dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Dia Maha Kuasa, bahkan amat sangat Maha Kuasa. Kekuasaannya melebihi apapun juga di bumi. Dia Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah Allah kita yang sama. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dia pembebas dan pemberi kemerdekaan. Sebagaimana bangsa Indonesia diberkati hari ini, boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-81. Ini merupakan anugerah Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang sungguh oleh kasih karunia-Nya yang besar telah menolong bangsa kita dan menganugerahkan kemerdekaan, sama seperti penyertaan-Nya bagi umat Israel. Penyertaan-Nya sempurna bagi kita. Mari kita doakan bangsa kita. Kita doakan pemimpin bangsa kita supaya tetap ada dalam kendali Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, dan kita yang tinggal di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berdoalah bagi kesejahteraan kota. Artinya, kita berdoa bagi bangsa ini, tempat di mana kita menikmati berkat Tuhan, tempat di mana kita berkarya, tempat di mana kita menikmati berkat-berkat-Nya. Percayalah, kalau Tuhan boleh memberkati umat Allah dan membebaskan mereka, Tuhan yang sama akan terus memberkati bangsa Indonesia, menjaga Indonesia tetap ada dalam kendali-Nya, sehingga Pancasila sebagai dasar negara, dan kita yakin bahwa kita ada dalam kuasa-Nya yang hebat. Mari kita terus meminta kepada Tuhan untuk menjaga dan memberkati bangsa ini, menjaga dan memberkati kita sekalian. Dan kita yakin Tuhan akan menolong kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong umat. Engkau juga yang akan memberkati bangsa Indonesia di tengah kami merayakan 81 tahun kemerdekaan. Berkati terus kami yang mendengar untuk melakukan firman-Mu, dan berkatilah bangsa kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, dan berkatilah gereja dan umat Allah. Kami siap melanjutkan tugas kami. Kami serahkan Radio Republik Indonesia kepada-Mu, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Cara khusus hamba-Mu yang bertugas, diberkatilah dia dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
0: Amin. Demikian pendengar renungan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH MPDK Konselor, yang sudah memberkati kita di suasana pagi hari ini dan menjadi bekal untuk kita dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas dan segala aktivitas di sepanjang hari ini dan selalu terus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Pratraka, satu kanal informasi dan inspirasi demikian Kidung Pujian bersamamu Bapakku lewati semua. Sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang, kita akan melewati bersama Tuhan ya. Yang pasti kalau kita bersama Tuhan, kita akan melewati segala sesuatunya dengan aman, dengan nyaman ya, diberkati Tuhan. Kidung Pujian selanjutnya dari Pendeta James Victor di tengah kesukaran. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Anda pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi yang sudah bergabung bersama kami. Dan informasi waktu saat ini di studio kami pukul 5 lebih 41 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, yeah, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian gedung-gedung pujian dan firman Tuhan yang sudah hadir untuk Anda di perjalanan Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Kita jalan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Selengkapnya bersama saya Ike Darsono Memuaya untuk hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.
1: Hampir kurang lebih 2 tahun vakum, hanya kita konsolidasi lagi. Kita konsolidasi, kita kumpul, kita bicarakan untuk ke depan ya, apa yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan.
0: Pendengar, BMKG membuka kesempatan bagi putra-putri Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG tahun 2026.
2: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Sulawesi Utara untuk mengikuti proses penerimaan Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG tahun 2026. Kepala Stasiun Geofisika Manado, Sigit Pramono mengatakan, penerimaan Taruna-Taruni STMKG merupakan kesempatan bagi generasi muda Sulut untuk menempuh pendidikan kedinasan sekaligus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Menurut Sigit, calon peserta perlu memperhatikan seluruh persyaratan penerimaan, termasuk ketentuan mengenai latar belakang pendidikan SMA-SMK sesuai dengan program studi yang dipilih.
3: Ya, jadi karena ini sekolah kedinasan, jadi memang dari calon itu harus sudah disiapkan secara mental ya, bahwa ini adalah sekolah ikatan dinas, jadi semua peraturan dari mulai masuk sampai dengan nanti setelah lulus pun juga sudah ada aturan-aturannya, termasuk nanti pengangkatan untuk menjadi CPNS dan PNS serta penempatan kerjanya. Nah, dari sini makanya dari kriteria-kriteria yang diterapkan terkait dengan konsep yang tadi kami sebutkan itu, tentunya calon-calon Taruna-Taruni ini diharapkan secara fisik juga mendukung, terus kemudian terkait dengan karena nantinya sudah akan menjadi CPNS secara otomatis. Dan
2: peserta juga perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental. Tahapan seleksi antara lain mencakup seleksi kompetensi dasar SKD, seleksi kompetensi bidang atau SKB, tes kebugaran, tes kesehatan, hingga wawancara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter RRI Manado, Roy Pesak, dengan Cardelino Benyamin Mantiri, Ketua Tim Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Bitung, terkait dampak El Nino dan antisipasinya.
4: Cardelino, Pak, terkait dengan ini kan kondisi atau cuaca saat ini kan panas atau kemarau. Untuk El Nino ini dampaknya kepada masyarakat seperti apa ini, Pak?
5: Baik, untuk saat ini memang fenomena El Nino ini terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Dan saat ini fenomena ini pada kategori sangat kuat, yang sebelumnya sedang dan kuat, kemudian ini meningkat menjadi sangat kuat, sehingga fenomena El Nino ini sangat berdampak bagi musim kemarau sendiri dan menjadi lebih kering daripada normalnya pada musim kemarau ini.
4: Oke. Nah, ini bisa sampai kapan nih, Pak, diprediksikan oleh BMKG?
5: Iya. Jadi dari perkiraan itu dari klimatologi Sulawesi Utara untuk musim kemarau ini bisa berlangsung sampai pada awal tahun 2027. Namun tidak kemungkinan pada bulan Agustus hingga September ini adalah puncak musim kemaraunya. Namun pada bulan Oktober, November, Desember masih bisa terjadi hujan, namun dengan intensitas yang sangat rendah. Jadi pada musim kemarau ini bisa berlangsung sampai Desember, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi curah hujan. Tapi pada kondisi yang bisa dikatakan hujan ringan saja.
4: Oke, untuk wilayah-wilayah mana saja, Pak, yang paling terdampak kalau menurut data dari BMKG?
5: Ya, untuk wilayah yang terdampak dari fenomena ini, termasuk dari akibat dari El Nino dan musim kemarau ini, untuk wilayah Sulawesi Utara sendiri hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara. Jadi dampak El Nino ini hampir menyapu bersih seluruh Indonesia, baik itu dari wilayah barat, tengah, hingga timur. Karena ini fenomena global ya, fenomena global, jadi dia membawa masa udara kering dari Australia hingga menuju ke Samudra Pasifik dan dia melewati Indonesia. Oleh karena itu, hampir seluruh wilayah Indonesia ini mengalami dampak tersebut.
4: Oke, yang terakhir Pak Sherlino, ada himbauan dari BMKG untuk masyarakat terkait dengan musim kemarau yang kering ini atau El Nino ini?
5: Baik, untuk himbauan bagi masyarakat, karena saat ini puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino ini pada kategori kuat, sehingga kondisi kemarau lebih kering dari normalnya. Makanya masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap kebakaran hutan dan lahan ya, tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Kemudian kalau misalnya menemukan titik api, mungkin segera melaporkan di pihak yang berwajib. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih ya, untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini Pak.
4: Oke, terima kasih Pak Sherlino Mantiri atas informasinya.
0: Pendengar, selama 167 hari ke depan hingga Januari 2027, Pemkab Minahasa Utara menetapkan siaga darurat bencana akibat dampak El Nino.
6: Minahasa Utara mengambil langkah cepat menghadapi potensi kekeringan panjang yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Pemkab Minahasa Utara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 167 hari, mulai pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027. Hal ini ditegaskan Bupati Minahasa Utara Joe Neganda saat memimpin rapat koordinasi tanggap bencana.
7: Berlaku sejak tanggal hari ini, jadi kita menetapkan siaga darurat bencana ini, kita tetapkan berlaku 167 hari. Berlaku sejak tanggal hari ini, setelah kita tetapkan bersama-sama, sampai dengan 31 Januari 2027. Mengapa? Karena efek panjang dari El Nino ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala BMKG, ini kita langsung tetapkan tarik sampai 31 Januari 2027.
6: Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, sedikitnya terdapat 46 titik yang dinilai rawan mengalami krisis air serta kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga menginstruksikan pengaktifan posko siaga bencana mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Dalam rapat tersebut nampak dihadiri tim BMKG Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, para camat dan lurah. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko melakukan kunjungan kerja ke Mako Polsek Esang.
8: Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko meninjau langsung kesiapsiagaan personil di Polsek Esang. Tiba sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian tengah, Kapolres yang didampingi jajaran pejabat utama Polres Talaut berfokus pada konsolidasi internal serta evaluasi pelayanan publik khususnya di kawasan Desa Maririk. Di sela-sela kegiatan, AKBP Dwi Yatmoko menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.
9: Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di tingkat sektor siap siaga merespon dinamika masyarakat. Kunci utama Kamtibmas yang kondusif adalah sinergi antara kepolisian dan warga. Kami ingin memastikan pelayanan terbaik serta rasa aman benar-benar terwujud hingga ke tingkat pelosok desa.
8: Usai memberikan pengarahan di Mako Polsek Esang, rombongan Kapolres melanjutkan pemantauan situasi Kaptipmas ke wilayah Kecamatan Geme. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
0: Pendengar, aktivitas pelayaran talaut harus lebih waspada sekarang. Pasalnya gelombang laut di perairan Sulawesi Utara terjadi perubahan.
10: Pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan daerah Kepulauan Tahuna dan Talaut, UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Bowen Seet, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati. Pasalnya gelombang laut sekarang terjadi perubahan tingginya.
11: Ya, untuk himbauan kami ya, tetap himbauan kepada nahkoda dan para agen, khususnya nahkoda kapal, tetap memperhatikan situasi di dalam pelayaran itu, dalam perjalanan itu apabila mengalami cuaca buruk, segera ambil tindakan untuk berlindung. Dan okay, juga pada agen kapal ya, selalu tetap pantau kondisi kapal ada di mana, posisinya seperti apa, dan keadaannya seperti apa. Hmm. Bagi para penumpang, tetap juga waspada apabila yang membawa anak-anak kecil, agar supaya dipantau, ekstra dipantau, karena cuaca gelombang ini kita tidak tahu seperti apa nanti ke depannya.
10: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, tanggal 19 Agustus 2026 pukul 8 pagi sampai dengan 22 Agustus 2026 pukul 8 pagi. Pada umumnya angin di Sulawesi Utara bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai dengan 30 knot. Kecepatan angin tertinggi berpotensi terjadi di perairan Minahasa Utara dan perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar perairan tersebut. Tinggi gelombang 1,25 meter sampai dengan 2,5 meter atau sedang berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, efisiensi anggaran berdampak terhadap sejumlah pembangunan dan rencana program pemerintah daerah yang tertunda atau terhenti.
10: Daerah Talaut di momentum Hari Kemerdekaan yang baru saja dilaksanakan agar bisa lebih memberi sumbangsi positif pada pembangunan daerah bersama dengan pemerintah kabupaten. Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi mengatakan kondisi efisiensi anggaran yang membuat sejumlah pembangunan tertunda maupun dihapuskan dalam program, tetapi nilai positif dari sumbangsi masyarakat tersebut akan memberi perubahan bersama di tengah kondisi sekarang ini untuk kemajuan ke depan.
12: Efisiensi saat ini, tapi kita berusaha untuk bersama dengan pemerintah membangun Talaut lebih baik dari sekarang.
10: Di DPRD sendiri untuk sekarang diakuinya terjadi beberapa nomenklatur perubahan atas pengaruh efisiensi anggaran. Namun meski tertunda atau dihapuskan sejumlah perencanaan program, tetapi pelaksanaan pembangunan daerah tetap harus terus jalan dengan mensiasati penggunaan anggaran tepat sasaran dan lebih prioritas untuk kepentingan bersama. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua DPRD Talaut ajak generasi muda aktif membangun daerah.
13: Kabupaten Kepulauan Talaut Engelbertus Tatibi mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam pembangunan di daerah. Engelbertus mengatakan generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan Kabupaten Kepulauan Talaut. Karena itu, kaum muda diharapkan terus meningkatkan kapasitas, kreativitas, serta kepedulian terhadap kemajuan daerah. Menurutnya, pembangunan Talaut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
12: Dan untuk generasi muda, tentunya jangan patah semangat. Mari kita maknai semangat pahlawan untuk membangun Talaut lebih baik.
13: Ia berharap generasi muda dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki, baik di bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, maupun sektor lainnya untuk memberikan kontribusi positif bagi daerah. Ia menegaskan dengan semangat dan keterlibatan generasi muda, pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaut diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang beri apresiasi atas suksesnya pelaksanaan Semarak HUT RI ke-81 tahun 2026.
14: Tahun kedua Kecamatan Kaungkuan Raya Bersatu melaksanakan Semarak memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 setelah hampir belasan tahun dimekarkan, mendapat apresiasi luar biasa dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Seperti disampaikan Wakil Bupati Vanda Sarundayang SSMAP, selesai mengikuti pawai pembangunan adat dan budaya yang start dari Stadion Dr. SH Sarundayang dan finish di Taman Kota Kacang Kuliner Kaungkuan. Lebih lanjut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundayang, Toko Kunci Kecamatan Kaungkuan, Kecamatan Kaungkuan Utara dan Kaungkuan Barat Bersatu berharap di tahun 2027 nanti Kecamatan Kaungkuan Raya tetap bersatu merayakan upacara 17 Agustus.
15: Dan tentu sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah bekerja dan sudah turut mengambil bagian. Ini adalah salah satu bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini yang kita tunjukkan melalui beragam lomba, beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan. Dan sekali lagi terima kasih.
14: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 2026 Kecamatan Kongkon Raya, Jemi Suwak, atas nama panitia dan masyarakat di 30 desa dan kelurahan, tak lupa beri terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya kepada Wakil Bupati Vanda Sarundayang yang sangat mendukung dan mensupport penuh suksesnya memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 17 Agustus 2026. Lebih lanjut, Ketua Panitia Jemi Suwak, mantan hukum tua Desa Kiewa 2, Kecamatan Kongkon Utara, terlupa beri apresiasi kepada pihak Polsek, Kawangkuan, Koramil Kongkon Tompasok, serta Ormas Gereja yang telah membantu mengamankan dan menciptakan situasi yang kondusif sejak pembukaan kegiatan sampai pada penutupan.
16: Rekan-rekan panitia yang luar biasa yang boleh membantu terselenggaranya kegiatan sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kepada pihak pengamanan, baik dari TNI, Polri, dari organisasi gereja, Pak Yosua Perisai, LC, ya, Barisan Gideon, dan semua yang telah mengambil bagian.
14: Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Camat Kaungkuan Stanley David Umbo, Camat Kaungkuan Utara Venti Telmalapian, dan Camat Kaungkuan Barat Happy Lumintang, hadir mendampingi Wakil Bupati Vanda Sarundayang pada giat pawai pembangunan 4 anggota DPRD asal Kaungkuan Raya, Dharma Patria Palar, Stefri Tenda, Freli Loloang, Ivana Wuwungan, serta Kepala Dinas Sosial, Kadis Kominfo, dan PLT Sekretaris Dewan DPRD Minahasa. Dari Minahasa, Jep Aceh RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah vakum selama 2 tahun, olahraga Kempo di Manado kembali aktif dan siap berprestasi.
17: Jen Purnawirawan Donar Rompas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi Kota Manado. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Persaudaraan Kota Manado atau Muperkot yang digelar di Sekretariat KONI Kota Manado di Gedung Youth Center Megamas. Donar Rompas dipilih langsung oleh perwakilan 6 dojo yang tersebar di Kota Manado. Usai terpilih, Donar Rompas menyatakan siap membangun olahraga Kempo di Kota Manado agar dapat melahirkan atlet yang mengharumkan nama dojo tingkat nasional bahkan internasional.
1: Hampir kurang lebih 2 tahun vakum, hanya kita konsolidasi lagi. Kita konsolidasi, kita kumpul, kita bicarakan untuk ke depan, ya, apa yang harus kita ambil, langkah-langkah yang harus kita ambil ke depan. Ya. Tidak bisa berhenti, harus jalan terus ini. Ini kita membawa nama Kota Manado. Prestasi yang sudah ada, kita tingkatkan.
17: Di awal kepemimpinannya, Donar akan fokus pada konsolidasi internal antar pengurus dan atlet karena Kempo di Manado vakum dalam 2 tahun. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan atlet untuk menghadapi Pekan Olahraga Kota Porkot Manado dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Utara. Audi Kandores melaporkan.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 20 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Memuaya, selamat pagi.

0: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
4: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
5: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus, apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
6: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
7: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
6: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cing salin baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

0: Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Dear Boy dengan Rock and Roll Melayu. Dan saat ini waktu di studio kami pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kami telah tersambung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara untuk perakiran cuaca hari ini dan besok hari ya, untuk 1x24 jam. Saat ini kami tersambung dengan Ibu Niken Kusumawardani. Selamat pagi Ibu Niken.
1: Selamat pagi.
0: Ya, oke. Dapatkah Ibu menyampaikan informasi perakiran cuaca dan gelombang laut 1x24 jam biasanya ya Ibu ya?
1: Iya, oke.
0: Ya. Oke, silakan Ibu.
1: Oke, baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pagi hari ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk pagi hari ini, cuaca di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Namun terdapat potensi hujan ringan pada siang hari nanti untuk wilayah Bolmong Selatan. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau mencapai 46 km per jam. Perlu diwaspadai untuk angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan

0: Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku. Kemudian untuk detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara, tinggi gelombang berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara, tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10 pagi ini dan pukul 22.30 nanti malam. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 4 sore nanti dan pukul 4.30 esok pagi. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori kuat, sehingga kondisi kemarau menjadi lebih kering dari normalnya. Masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga dihimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, karena angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut, saya Niken, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Ibu Niken Kusuma Wardani sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk 1x24 jam. Selamat pagi Ibu Niken, selamat beraktivitas kembali,
0: selamat
1: sukses.
0: Selamat pagi.
1: Iya, oke, selamat pagi. Demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, telah kita ikuti informasi perakhiran cuaca dan gelombang laut untuk hari ini dan besok hari. 1x24 jam yang sudah disampaikan oleh Ibu Niken Kusuma Wardani dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, berkat persatukan informasi dan inspirasi, demikian kotak dengan tendangan dari langit. Dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi, ya, berita pemberitahuan putusan perkara perdata. Ya, dari Pengadilan Negeri Manado untuk ditujukan kepada Luki Ilham, jenis kelamin laki-laki, alamat dahulu di Jalan Krida nomor 26, Kelurahan Malalayang 1 Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat 3. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Juni 2026 nomor 643 garing PDT titik G garing 2025 garing PN Manado dalam perkara antara Yuliadi sebagai penggugat lawan Direktur PT Pestapora Abadi Cabang Manado dan kawan-kawan sebagai tergugat, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut, mengadili, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, 2. Menyatakan tergugat 2 dan tergugat 3 telah melakukan perbuatan ingkar janji, wan prestasi kepada penggugat, menghukum tergugat 2 dan tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar utangnya kepada penggugat sejumlah Rp580.213.850. 4. Memerintahkan tergugat 1 untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini. 5. Menghukum tergugat 2 dan tergugat 3 untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.930.000. 6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Dan mengenai hak saudara terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan verset perlawanan atau banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang terhitung sejak isi putusan ini dibacakan melalui RRI Manado. Manado 18 Agustus 2026 sudah bertanda jurusita Pengadilan Negeri Manado Sugeng Riyadi. Dan selanjutnya kami sampaikan pengumuman berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Bitung. Berita panggilan sidang berasal dari jurusita Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Terpinus Sadadang, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu beralamat di Kelurahan Mawali, Kecamatan Lembe Utara, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata nomor 151 garing PDT titik G 2026 garing PN Bit yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bitung hari Rabu 11 November 2026 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara antara Yulin C. Kakampu sebagai penggugat lawan Terpinus Sadadang sebagai tergugat. Demikian pemberitahuan panggilan sidang ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan dan atas kerjasama yang baik disampaikan. Terima kasih. Sudah bertanda jurusita Noval Tamaka. Demikian informasi yang sudah kami bacakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi berupa berita panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Bitung dan pemberitahuan putusan perkara perdata Pengadilan Manado. Terima kasih untuk Anda dan mohon disampaikan kepada mereka yang bersangkutan apabila Anda mengenalnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Untuk hari ini waktu di studio kami pukul 6 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

Iya, berkat persatukan informasi dan inspirasi demikian kotak dengan tendangan dari langit. Iya, pendengar, Sabtu 15 Agustus 2026, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG menyatakan resmi telah membuka penerimaan taruna baru tahun 2026. Pembukaan PTB tahun ini dilaksanakan serentak dengan 9 kementerian lembaga penyelenggara sekolah kedinasan tahun 2026 yang meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Cyber dan Sandi Negara, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Rangkaian PTB STMKG 2026 diawali dengan masa pendaftaran dan pembayaran seleksi administrasi yang berlangsung pada tanggal 18 sampai 30 Agustus 2026 melalui laman resmi PTB STMKG dan SS Casen BKN. Selanjutnya seleksi administrasi dilaksanakan pada 18 Agustus sampai 1 September 2026. Kemudian hasil seleksi administrasi diumumkan pada 2 hingga 3 September 2026 melalui laman SSCASNBKN. Pada PTB tahun ini juga STMKG menyediakan 130 kuota penerimaan taruna baru yang terdiri dari 60 kuota formasi nasional dan 70 kuota formasi afirmasi. Formasi afirmasi ditujukan untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi putra-putri dari wilayah tertentu yang terdiri atas afirmasi Papua bagi peserta orang asli Papua, OAP maupun non-OAP, serta afirmasi daerah bagi peserta yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku. Pendengar tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, nantinya sebentar di Sulut Bicara kami akan mengangkat mengenai penerimaan seleksi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika STMKG 2026. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, sebuah nomor bagus ya, nomor lawas yang kembali dibawakan oleh Margaret Manis dan Sayang. Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi dengan dibukanya PTB STMKG tahun 2026, calon taruna diharapkan dapat mempersiapkan diri dan mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Informasi mengenai persyaratan tahapan seleksi serta perubahan jadwal akan disampaikan melalui kanal resmi PTB STMKG dan SSC ASN BKN dan melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif. STMKG membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk bergabung dan mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia unggul di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika juga instrumentasi MKG. Ya, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan nantinya lebih jelas Anda ikuti sulut bicara sebentar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah mengenai seleksi sekolah kedinasan meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang menghadirkan narasumber Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI sebagai Kepala Stasiun Geofisika Manado. Dan Anda boleh berdialog bersama narasumber di pukul 9 lewat WA 082195835080 dan nantinya Anda ikuti di kanal YouTube RRI Manado. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat pagi untuk Anda. Tetap bersama kami pagi hari ini. Sementara waktu di studio kami pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah.

Ya, Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, apa sih maumu dari Ungu? Sudah hadir untuk Anda suasana pagi hari ini, memberikan semangat yang baru. Dan sementara di luar ya, mentari sudah bersinar dengan terik ya. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada saat ini. Seperti yang diinformasikan oleh BMKG bahwa tidak membakar sampah secara terbuka, juga lahan, dan jangan membuang puntung rokok sembarangan, karena kemarin hari secara besar-besaran ada beberapa lokasi yang terjadi kebakaran lahan di Malalayang 1, juga di daerah Ring Road, dan beberapa daerah seperti di Paniki juga ya terjadi kebakaran yang cukup besar. Ya, Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, menghadapi ancaman kekeringan panjang akibat fenomena El Nino ekstrim, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara resmi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan mengantisipasi krisis air bersih, potensi gagal panen, hingga resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penetapan status siaga ini disampaikan langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Jone Ganda, merujuk pada peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara, serta hasil pemetaan wilayah rawan terdampak. Status ini berlaku selama 167 hari, terhitung mulai pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi tanggap bencana di auditorium kantor Bupati Minut bersama jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, para camat, dan tim pakar BMKG. Demikian informasi untuk Anda, Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kicir Kicir lagu Butel. Sue Ora Jamu.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi cetar dari Syahrini sudah hadir untuk Anda. Dan ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda. PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat di Pulau Bunaken. Saat ini kondisi sistem kelistrikan Bunaken berada dalam status siaga dengan kapasitas daya terpasang sebesar 1.400 kW, daya mampu pembangkit sebesar 490 kW, dan beban puncak mencapai 328 kW. Dengan demikian tersedia cadangan daya sebesar 162 kW. Status siaga menunjukkan bahwa sistem kelistrikan masih dapat melayani kebutuhan pelanggan, namun ruang cadangan daya relatif terbatas, sehingga diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas pembangkit untuk mengantisipasi pertumbuhan beban maupun potensi gangguan pada unit pembangkit. Sebagai bagian dari komitmen PLN dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Pulau Bunaken, sejumlah langkah penguatan saat ini terus dilakukan, antara lain peningkatan daya mampu mesin dan perbaikan mesin existing, sehingga diharapkan dapat menambah kembali kapasitas pembangkitan yang tersedia. Pembangunan hibridisasi PLTS Beswawi 100 kW. PLN juga tengah membangun sistem hibrid disasi pembangkit listrik tenaga surya dengan battery energy storage system Huawei berkapasitas 100 kW. Sistem ini ditargetkan masuk ke dalam sistem kelistrikan Bunaken pada Minggu 1 September 2026. Kehadiran teknologi ini diharapkan dapat mendukung keandalan sekaligus meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan di Pulau Bunaken. PLN memahami bahwa listrik merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pariwisata, serta kehidupan sehari-hari masyarakat Pulau Bunaken. Oleh karena itu, PLN terus melakukan langkah-langkah teknis secara bertahap untuk memperkuat sistem dan meningkatkan keandalan pasokan listrik. PLN juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan sesuai kebutuhan, khususnya pada periode beban puncak. Dukungan masyarakat dalam penggunaan listrik secara efisien akan membantu menjaga keseimbangan sistem kelistrikan selama proses penguatan kapasitas berlangsung. PLN berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan kondisi sistem, mempercepat pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan pembangkit, serta mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia guna menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik di Pulau Bunaken. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, demikian The Massive dengan Di Bawah Langit Yang Sama. Dan kami informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk mengikuti Sulut Bicara di pukul 9 nanti mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Dan Anda ikuti melalui line telepon kami 0821-9583-5080 atau Anda ikuti di kanal YouTube kami RRI Manado. Ya, sekali lagi di pukul 9 nanti Anda ikuti Sulut Bicara mengenai seleksi Sekolah Kedinasan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menghadirkan narasumber Kepala Stasiun Geofisika Manado, Dr. Sigit Pramono, SSI, MSI. Dan nantinya Anda berpartisipasi bersama kami di line telepon WA kami 0821-9583-5080 dan juga Anda ikuti di secara live di kanal YouTube kami RRI Manado. Dan pendengar, di pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi demikian Lala dengan Matahari. Dan kita akan jalan tanpa waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
5: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
6: Iya. Sayang banget, Pak.
3: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
5: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta,